Kulabari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah melalui UPT Museum Belanga Kalimantan Tengah menggelar seminar Uang Logam Koleksi Museum Belanga tahun 2026 di Museum Belanga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatan benda-benda budaya serta sejarah yang menjadi koleksi museum agar memiliki nilai edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Seminar dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Susono. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa uang logam kuno bukan sekedar benda peninggalan masa lalu, melainkan dokumen sejarah yang merekam perjalanan peradaban, perkembangan ekonomi, hingga hubungan antar daerah dan antar bangsa. Jadi Museum Belanga ini mengedukasi sejarah lewat seminar uang logam. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras,

Ya, Kula Pahari di kesempatan pagi hari ini ya, kita ucapkan selamat pagi untuk seluruh Kula Pahari. Dan tentunya dalam program Pesona Borneo, kita akan informasikan ya, karena di pedalaman di Kalimantan Barat ada terdapat salah satu kawasan konservasi paling unik di Indonesia, yaitu Taman Nasional Danau Sentarum. Kawasan ini dikenal sebagai danau musiman yang berubah menjadi hamparan perairan luas saat musim hujan dan berubah menjadi daratan berawa ketika musim kemarau. Danau Sentarum ini menjadi habitat bagi ratusan jenis ikan tawar, burung, hingga satwa langka ya, seperti orangutan, bekantan, karena keragaman hayati yang dimiliki menjadikan kawasan ini sebagai salah satu lahan basah terpenting di Asia Tenggara yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Borneo. Nah, tidak hanya kaya akan alam ya, Danau Sentarum juga menjadi kawasan dan rumah bagi berbagai komunitas adat yang hidup berdampingan dengan lingkungan. Mereka memanfaatkan sumber daya alam secara bijak sambil tetap menjaga kelestarian hutan dan perairan yang menjadi sumber kehidupan. Nah, Kula Pahari Danau Sentarum ini mengajarkan bahwa alam yang dijaga dengan baik akan terus memberikan manfaat bagi manusia. Inilah salah satu pesona Borneo yang menunjukkan indahnya harmoni antara manusia, budaya, dan juga alam. Itu dia Danau Sentarum, permata alam di jantung Borneo.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: dunia nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya, kulah Bahari. Nantinya kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya ya. Tapi sebelum itu, kita hadirkan terlebih dahulu ya informasi untuk kulah Bahari semua yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital. Kulah Bahari ini bisa mendownload RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini ya, Kulah Bahari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
2: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
1: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
2: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
1: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
2: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
1: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
2: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
3: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Klub hari Gubernur Kalimantan Tengah Agus Yarsabran secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Gubernur Kalimantan Tengah menuju Piala Pangdam ke-22 Tambun Bungai Cup 2 tahun 2026 di Stadion Senaman Mantikai, Palangkaraya. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian seleksi menuju babak final Piala Pangdam ke-22 Tambun Bungai, di mana dua tim terbaik dari Kalimantan Tengah akan berhadapan dengan dua tim terbaik Piala Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Agus Yarsabran mengatakan turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet muda untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan para pemain untuk menunjukkan kualitas terbaik, sekaligus mengharumkan nama Kalimantan Tengah. Jadi Gubernur Kalteng ini membuka turnamen sepak bola Piala Gubernur 2026. Demikian, Berita Mahalau, pukul 8 pagi hari ini.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, kula pahari, Indonesia memang tidak pernah kehabisan destinasi alam yang memukau ya. Salah satunya adalah Kali Klaogin yang berada di distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Sungai ini dikenal memiliki air yang sangat jernih ya, sehingga dasar sungainya dapat terlihat dengan jelas dan menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan. Nah, keunikan Kali Klaogin ini tidak hanya terletak pada kejernihan airnya saja. Di dasar sungai terdapat banyak batang pohon yang telah lama tenggelam akibat naiknya permukaan air pada masa lalu, dan menariknya batang-batang pohon tersebut masih tetap utuh dan menjadi pemandangan unik yang menambah daya tarik kawasan ini. Nah, kula pahari, Kali Klaogin ini adalah salah satu bukti bahwa Papua menyimpan begitu banyak pesona alam yang belum banyak dikenal, dari airnya yang sebening kaca hingga keunikan batang-batang pohon di dasarnya. Sungai ini menjadi pengingat ya bahwa Nusantara selalu memiliki kejutan yang indah yang layak dijaga dan dibanggakan. Itu dia Kali Klaogin, permata tersembunyi di Papua Barat Daya.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 FM Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula pari struktur produk Indonesia kini memasuki babak baru ya. Berdasarkan hasil survei produk antar sensus atau SUPAS 2025 dari Badan Pusat Statistik BPS, kelompok usia 0 hingga 4 tahun menjadi populasi terbesar di Indonesia. Kondisi ini menandakan bahwa generasi Alfa kini menjadi generasi yang paling dominan dalam komposisi produk nasional. Perubahan ini menjadi gambaran penting bagi arah pembangunan Indonesia di masa depan. Dominannya generasi Alfa akan memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan fasilitas publik yang ramah anak. Dengan jumlah yang besar, generasi ini diperkirakan akan menjadi penggerak utama Indonesia pada beberapa dekade mendatang. Dan SUPAS 2025 juga mencatat bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi antar generasi. Anak-anak yang lahir pada periode 2021 hingga 2025 masuk dalam kategori generasi Alfa. Sementara bayi yang lahir sepanjang tahun 2025 menjadi angkatan pertama generasi Beta. Generasi yang akan tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang semakin pesat. Nah, Gula Pahari, di sisi lain, kelompok usia 75 tahun ke atas menjadi populasi dengan jumlah paling sedikit. Dan dinamika ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Indonesia terus berubah dan memerlukan perencanaan pembangunan yang adaptif dengan mempersiapkan pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia sejak dini. Dan Indonesia diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia. Membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.
1: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
2: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
1: Lah, rugi dong kita.
2: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
1: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
2: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
3: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oh,

Ya, kulabari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pemprov Kalteng melalui Badan Penempatan Daerah Bapenda menggelar Gebiar Reward Betang Patuh 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi para wajib pajak yang taat dan tepat waktu. Pengundian Gebiar tersebut dilaksanakan di Aula Bapenda Kalteng Selasa 28 Juli 2026. Kepala Bapenda Kalteng Sutoyo menegaskan Pemprov Kalteng terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Samsat yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel dan berbasis digital. Jadi Badan Pendapatan Daerah menggelar Gebiar Reward Betang Patuh 2026. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

hati-hati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis

tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu, dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius bu, memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah bener tuh, bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun branding.

ikutan tren atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Kula Pahari, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Edaran atau SE nomor 400.3.1/3248/Disdik.PSMK.01/2026 tentang imbauan proses pembelajaran situasi kabut asap pada SMA, SMK, dan SKH. Edaran tertanggal 27 Juli 2026 ini menjadi panduan resmi sekolah untuk menekan risiko bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terhadap kesehatan siswa. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa kebijakan ini memuat sejumlah protokol kesehatan ketat di lingkungan sekolah, termasuk pembatasan aktivitas luar ruangan dan kewajiban penggunaan masker. Sebagai langkah kesiapsiagaan darurat, Disdik Kalteng juga menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk menyediakan pasokan tabung oksigen di ruang unit kesehatan sekolah atau UKS, serta melarang keras aktivitas pembakaran sampah. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya tabi salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino becuramin kak saruga basengat kajubata arus arus arus. Halo Kula Pahari, kembali lagi bersama Nurul ya. Kali ini Nurul akan menemani Kula Pahari dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari kita akan hadir dengan info-info menarik. Jadi Kula Pahari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara RRI Palangkaraya gitu ya. Dan setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Dia Sajalan dari Cynthia Sari. Selamat mendengarkan.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Hai hai hai, halo Kulapari. Coba jujur deh, siapa nih yang kalau habis makan banyak langsung kepikiran besok diet ah? Nah, belakangan ini ya Kulapari lagi ramai banget dibahas soal diet buah 3 hari. Katanya sih cukup makan buah selama 3 hari, badan bisa terasa lebih ringan. Tapi emangnya tubuh kita bakal baik-baik aja kalau kita makan buah? Nah, Kulapari, buah memang punya banyak manfaat, kandungan vitamin, mineral, serat, dan air di dalamnya. Bisa membantu tubuh tetap terhidrasi, melancarkan pencernaan, dan membuat kita merasa lebih segar. Makanya, gak heran kalau banyak orang yang tertarik mencoba pola makan ini. Apalagi ya, Kulapari, kalau habis liburan atau habis khilap makan seharian. Tapi nih, ada satu hal yang perlu diingat ya, Kulapari. Tubuh kita bukan cuma butuh buah. Kita juga memerlukan protein, lemak sehat, dan karbohidrat sebagai sumber energi dan pembangun otot. Kalau hanya mengandalkan buah ya, Kulapari, selama beberapa hari gitu ya, sebagian orang mungkin akan terasa cepat lapar, terus lemas, atau kebutuhan gizinya menjadi kurang seimbang gitu. Jadi Kulapari, kalau memang ingin menjalani pola hidup sehat, jangan hanya fokus pada diet yang sedang viral aja gitu ya, tetapi lebih biasakan makan dengan gizi seimbang, rutin bergerak, cukup minum air putih, dan istirahat yang cukup. Karena hidup sehat itu bukan soal cepat-cepatan Kulapari, tapi soal konsisten. Jadi jangan sampai semangat dietnya cuma 3 hari doang gitu ya.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Hai hai hai, halo Klub Hari, masih bersama Nurul ya. Dengan info-info yang menarik kali ini, kita datang dengan info tentang Umbi Garut. Nah, jangan-jangan masih ada yang mengira ini makanan khas dari kota Garut nih. Eits. Nah, Klub Hari, ternyata bukan begitu ya. Umbi Garut adalah salah satu tanaman pangan lokal yang punya banyak manfaat dan mulai kembali dilirik karena kandungan gizinya. Umbi Garut memiliki tekstur yang lembut dan bisa diolah menjadi tepung bebas gluten nih, Klub Hari. Nah, tepung ini sering dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai makanan. Mulai dari kue, biskuit, mie, hingga cemilan sehat. Karena tidak mengandung gluten gitu ya, Klub Hari, tepung umbi Garut menjadi salah satu alternatif bagi orang yang memiliki intoleransi gluten atau ingin mencoba variasi bahan pangan yang lebih ramah bagi sistem pencernaan gitu ya. Jadi gak melulu harus pakai tepung terigu nih gitu, Klub Hari. Yang menarik lagi, umbi Garut juga kaya akan karbohidrat, serat, dan cukup mudah dibudidayakan di Indonesia. Potensinya pun cukup besar untuk dikembangkan sebagai bahan pangan lokal, sekaligus membuka peluang usaha bagi para petani dan pelaku UMKM. Nah, Klub Hari, semakin banyak kita mengenal dengan dan mengonsumsi pangan lokal gitu ya, semakin besar pula dukungan kita terhadap produk hasil bumi Indonesia. Jadi siapa tahu setelah ini umbi Garut bisa jadi bahan makanan favorit baru di rumah kita gitu ya, Klub Hari. Tetap cintai pangan lokal karena dari bumi Indonesia lahir banyak kekayaan yang luar biasa. Nah, Klub Hari, setelah ini kita jangan kemana-mana dulu ya. Kita sama-sama dulu mendengarkan lagu dengan judul Nasib Barengku Menampuh dari Jackie L. Antang Tamang. Selamat mendengarkan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal.

Hai, Kelopari. Masih bersama Nurul di Info Hiburan dan Musik ya. Kalau dengar nama Glodok nih, Kelopari, mungkin yang langsung terbayang adalah pusat belanja elektronik atau surga kuliner legendaris di Jakarta gitu ya. Nah, ternyata Glodok punya cerita yang lebih jauh menarik dari itu nih, Kelopari. Glodok dikenal sebagai salah satu kawasan pecinan tertua di Jakarta. Bahkan menjadi salah satu kawasan bersejarah yang masih mempertahankan jejak budaya Tionghoa hingga sekarang. Kawasan ini mulai berkembang setelah peristiwa tahun 1740 ketika masyarakat Tionghoa ditempatkan di luar tembok Batavia oleh pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, Glodok justru tumbuh menjadi pusat perdagangan, budaya hingga kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Yang lebih seru nih, Kelopari, kalau berkunjung ke Glodok, gak cuma bisa berburu makanan khas atau belanja aja,

tapi juga menikmati bangunan-bangunan tua, kelenteng bersejarah, hingga suasana khas pecinaan yang masih terasa kuat gitu ya. Rasanya seperti jalan-jalan sambil menyusuri lorong waktu. Jadi kalau sudah suatu hari nanti ya, Kolapari, kalau main ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Glodok gitu ya. Karena di setiap sudutnya ada cerita sejarah, budaya, dan beragam yang menjadi bagian dari wajah Indonesia hingga hari ini. Nah, Klub Hari, dengan berakhirnya info tadi, berakhir juga info hiburan ataupun musik kita hari ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut dengan info UMKM ya, Klub Hari. Jadi Klub Hari jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Kulo pahari komitmen Bupati Barito Utara Salahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kembali diwujudkan melalui program SIP Pintar berupa bantuan sepatu sekolah, tas dan peralatan buku tulis. Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi menuntaskan penyaluran bantuan di 9 kecamatan. Program SIP Pintar merupakan salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dasar mendapatkan sarana belajar yang layak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Muhammad Iman Topik, menjelaskan program SIP Pintar sebagai wujud nyata kepedulian pimpinan daerah terhadap dunia pendidikan. Pada penyaluran akhir program SIP Pintar ini, beserta jajaran didampingi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh R. Firmansyah, menyerahkan bantuan sekaligus melakukan monitoring kegiatan di SD Negeri Nihan Hilir dan SD Negeri 2 Karaman. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, tapi selamat lingkungan alatai, salam sehujud karende malempang, adil kak talino, becuramin kak saruga, basengat kak jubata, arus. Halo, selamat pagi, kulapahari, senang sekali Nurul kembali menemani kulapahari ya, dalam program Teras UMKM, yaitu program yang selalu menghadirkan cerita inspiratif dari berbagai pelaku usaha lokal yang sukses membangun bisnis dari ide sederhana menjadi sesuatu yang bernilai. Kali ini ya, kulapahari, kita akan membahas tema tentang secangkir kopi, sejuta inspirasi, kisah di balik layar slowbro.co ya. Kali ini saat ini ya, kulapahari, kopi bukan hanya sekedar minuman, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup sekaligus peluang usaha yang menjanjikan. Di balik setiap cangkir kopi yang kita nikmati, ada proses panjang, perjuangan, kreativitas hingga inovasi dari para pelaku usaha. Nah, kulapahari, untuk itu telah hadir bersama kita Kak Ruspan, yaitu selaku CEO founder Slowbro. Gimana sih, Kak? Slowbro ya.

0: Kalau hari gimana kabarnya nih Kak Rusman?
1: Alhamdulillah baik dan selalu sehat ya.
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, kita hari ini akan membahas nih tentang usahanya Kak Rusman bersama kawan-kawan ya. Karena Kakak selaku CEO founder di sini.
1: Betul.
0: Kita langsung aja nih Kak. Kita mulai dari sebagai pembuka ya. Boleh deh dulu Kakak perkenalkan namanya dan cerita singkatnya mengenai Slow Bro ini Kak.
1: Oke, perkenalkan ya, aku Lapa Hari, nama aku Ruspan Hamdani, umur 22 tahun, aku lahir di tanggal 8 Maret 2004.
0: Wow, spesifik banget ya.
1: Siapa tahu di luar sana aku Lapa Hari yang ingin mengucapkan aku ulang tahun, nyatanya masih lama. Cerita sedikit ya Kak Nurul,
0: iya.
1: Terkait bagaimana awal kami membangun bisnis UMKM ini.
0: Boleh tuh.
1: Sebenarnya awalnya itu kami beranjak dari sebuah event kampus. Mm-hmm. Yang dimana setelah kami menjalani event kampus tersebut, kami mulai ada ide. Ada ide untuk membangun sendiri bisnis kopi ya. Mm. Bisnis kopi. Karena kami melihat ada peluang ya. Mm-hmm. Walaupun besar atau kecilnya itu kami jujur kami awal itu gak tahu. Yang penting kami di awal ada konsistensi untuk membangun itu.
0: Iya.
1: Cerita kecilnya seperti itu. Dan setelah kami jualan di berbagai macam event-event ya. Setelah itu kami melakukan sebuah inovasi baru. Mm-mm. Yaitu kami mencoba jualan online. Jadi kami jualan online itu per minggu. Alhamdulillah ternyata ada perkembangan di situ. Setelah kami melakukan jualan online, kami coba menerobos ke jualan langsung nih. Hmm, Kak Nurul.
0: Turun lapangan.
1: Turun
0: gitu
1: lapangan
0: ya,
1: betul. Yaitu di CFD. Di CFD. Setelah itu ya kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan kami akan mengadakan
0: Kayak sudah mau bikin acara sendiri nih.
1: Kayak mau bikin acara. Jadi untuk beberapa bulan ke depan kami ingin buka yang stay nih. Jadi stay itu maksudnya seperti kayak street coffee. Mm-hmm. Gitu. Jadi selama ini kan kami hanya jualan online dan CFD.
0: Harus ya, nunggu event dulu.
1: Harus nunggu
0: gitu
1: event
0: ya,
1: dulu.
0: Ya.
1: Dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami akan buka setiap hari nih kalau apa hari.
0: Nih apa sih Kak yang membuat Kak Ruspan dan teman-teman nih tertarik dengan dunia kopi hingga akhirnya serius menjadikannya sebagai ide bisnis nih? Padahal kan persaingannya banyak banget nih.
1: Betul.
0: Kak.
1: Yang pertama itu ya kelapa hari. Hobi. Mm-hmm. Hobi sih Kak Nurul.
0: Jadi emang hobi ngopi gitu.
1: Hobi ngopi. Mm-hmm. Jadi dari hobi itu beranjak ke dalam dunia bisnis. Mm-hmm. Yang pasti itu adalah hobi. Tanpa kami memikirkan persaingan di luar itu bagaimana. Tapi tetap kami melihat juga nih. Mm-hmm. Pasarannya gimana, market value-nya gimana. Tapi mm-hmm. yang pasti kami menjalani bisnis ini atas dasar hobi. Mm-hmm. Begitu.
0: Ini kan tadi Kakak juga udah bilang kalau misalnya membuka usaha ini awalnya atas dasar hobi nih Kak. Kalau saat pertama kali memulai usaha nih Kak, tantangan terbesar apa sih Kak yang dihadapi?
1: Yang pertama itu adalah konsisten.
0: Konsisten.
1: Konsisten. Mm-hmm. Betul.
0: Terus jadi, ada lagi Kak?
1: Konsisten, terus keyakinan. Mm-hmm. Yang terakhir modal.
0: Modal.
1: Modal.
0: Masih ingat gak sih Kak kayak pertama momen mendapat pelanggan gitu seperti apa perasaannya?
1: Perasaannya seperti jatuh cinta nih.
0: Kenapa Kak? Pelanggannya terlalu cantik atau gimana?
1: Bukan terlalu cantik juga ya. Waktu itu pelanggan pertamanya cowok. Karena yang aku rasakan sendiri ya, pertama kali mendapatkan pelanggan. Mm-mm. Rasanya itu seperti jatuh cinta. Mm-mm. Bahkan aku tidak pernah jatuh cinta untuk kedua kalinya. Begitu rasanya. Mungkin kira-kira begitulah. Jadi tidak bisa diungkapkan, yang pasti senang banget. Artinya apa yang kami jual ini ada peminatnya.
0: Ada harapan.
1: Ada harapan
0: kedepannya gitu ya Kak ya.
1: Ada secerca harapan. Mm-mm. Kedepannya walaupun ya pasarannya, persaingannya cukup ketat ya. Mm-mm. Begitu.
0: Nih, kalau menurut Kak Ruspan sendiri, apa sih Kak yang membedakan Slow Brew dengan coffee shop lainnya nih?
1: Sebenarnya tidak ada yang membedakan ya Kak Nurul. Mm-mm. Karena kami

0: sama-sama pelaku UMKM kecil, mm-hmm. di tengah gejolakan kopi shop di luar sana. Jadi kami itu yang pastinya adalah selain emang mencari keuntungan, yang kedua itu adalah hobi. Nah, yang pastikan beda gerobak, beda pelaku itu masing-masing ada ciri khasnya. Nah, kalau kami emang ada ciri khasnya.
1: Apa tuh, Kak?
0: Kalau kami ciri khasnya itu ada di Americano.
1: Americanonya kenapa? Kan biasanya Americano tuh kan memang langsung dari biji kopi nih. Apa nih yang membuat Americanonya slow brew nih beda nih?
0: Americano biasa kan cuman dari biji kopi Arabica, yang mana diestrak jadi bubuk, lalu diestrak jadi air. Itu yang dinamakan espresso, terus dicampur dengan air. Itulah yang dinamakan Americano.
1: Iya,
0: sedangkan
1: bener.
0: kami sedang menerobos sesuatu hal yang baru, yaitu ada yang namanya Americano series. Americano
1: berarti
0: series itu jarang sekali dijual di kopi-kopi gerobakan ya.
1: Oh, berarti kayak Americano nih ada pilihan macamnya gitu ya, Kak?
0: Betul. Jadi ada Americano, selain dia kadar jenis Americano itu kan karakternya asam pahit. Nah, sedangkan Americano series ini dia ada campuran sedikit sirup, kanuro. Jadi ada campurannya, bisa itu buah-buahan, bisa itu bunga, dan salah satu, aku boleh spill nggak nih menu kami nih?
1: Boleh. Promosi juga boleh ini.
0: Jadi ada satu menu kami, itu menu andalan di Americano series kami yang kelapa hari itu ada di Americano Osmanthus.
1: Ih, rasa apa tuh, kayak baru dengar nih.
0: Pernah dengar Osmanthus nggak?
1: Nggak, iya, makanya baru dengar. Apa tuh, Kak?
0: Osmanthus itu dia sejenis bunga-bungaan. Bunga-bungaan, Osmanthus. Terus Osmanthus itu diekstrak lagi. Diekstrak lagi, dijadikan satu sama sirup peach apple.
1: Wih,
0: jadi rasanya itu dia rasa apel, asam-asam apel ya gitu ya. Terus baunya itu adalah bau harum. Jadi tujuan kami upbranding terkait Americano series ini adalah untuk orang yang penasaran tentang Americano, tapi tidak kuat dengan keasam dan kepahitannya Americano. Ini adalah jadi salah satu solusinya, kan, Nurul. Terus ada teman-teman yang memiliki riwayat asam lambung, ini tidak berbahaya ya, karena emang banyak. Karena di Americano series ini kadar airnya cukup tinggi.
1: Oh, jadi
0: kadar airnya ini yang menutupi si kafein.
1: Iya, si kafeinnya.
0: Betul.
1: Gitu. Wah, ini menarik ya kelapa hari. Jadi sebagai pembedanya itu ternyata di Americano series-nya.
0: Betul,
1: gitu ya, Kak,
0: betul.
1: Ya. Jadi kita tuh enggak cuman nikmatin rasa kopi aja yang seperti biasanya kita beli Americano di coffee shop lain.
0: Betul.
1: Gitu kelapa hari. Nah, di slow brew ini ternyata ada series yang bisa kita tuh rasakan, meskipun Americano ini kan bebas gula ya, Kak, ya?
0: Bebas gula, betul.
1: Nah, menariknya di slow brew ini ada rasa yang berbeda.
0: Betul.
1: Gitu ya, Kak, ya? Nah, selama menjalankan usaha nih, Kak, apakah pernah mengalami kegagalan atau kesalahan yang menjadi pelajaran berharga untuk Kakak dan kawan-kawan?
0: Untuk saat ini ya, pengalaman yang paling kami ingat betul itu ketika perhitungan HPP, kan, Nur. HPP itu kan hitungan anggaran dasar pokok sebelum jualan. Jadi waktu itu HPP-nya kami terlalu tinggi. HPP-nya terlalu tinggi, terus harga jualnya kami terlalu rendah. Jadi perhitungan-perhitungan seperti itulah yang menjadi sebuah pengalaman berharga bagi kami ketika kedepannya ingin jualan lagi ya, terkait otomatis adalah di masalah harga dan perhitungan dan manajemen keuangan sih yang paling penting. Manajemen keuangannya bagaimana, terus manage waktunya bagaimana, karena dua ini yang paling penting. Karena apabila kita sudah bisa memanage keuangan dengan baik dan benar, itu insya Allah tidak akan mendapatkan sebuah kerugian, teman-teman.
1: Ini kan kakak dan kawan-kawan nih ya, memulai buka kopi shop ataupun usaha kopi ini kan masih sebagai mahasiswa gitu ya, Kak, ya?
0: Betul banget.
1: Itu kan kakak tadi bilang ada kendala nih di manajemennya. Apakah dari awal buka bisnis ini nih kak, nggak ada teman yang dari prodi memang manajemen gitu kak?
0: Nggak ada ya, karena basic kami itu tuh program studi kami itu adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi tidak ada basic yang dimana itu emang ada keilmuan tentang manajemen keuangan ya.
1: Oh, jadi wajar gitu,
0: wajar
1: ya, kita
0: gitu.
1: Masih proses belajar juga.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: kan Nurul.
1: Nah, menurut Kak Ruspan nih, apakah bisnis kopi ini nih masih menjadi peluang besar untuk anak muda yang ingin memulai usaha nih kak?
0: Masih, karena emang peluangnya tuh kalau di daerah Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya ya, itu tuh sangat banyak diminati dan digemari. Bahkan setiap bulannya nih kan Nurul, ada aja gebrakan-gebrakan dari street kopi atau kopi shop yang membuat menu baru.
1: Benar.
0: Dari menu baru itulah menciptakan suasana dan nuansa yang baru juga.
1: Iya.
0: Jadi tidak bosan, itu aja.
1: Kayak meskipun kopi shop ataupun kafe-kafe di Palangkaraya ini bertebaran gitu ya kulap hari, ternyata peminatnya tuh memang masih banyak gitu.
0: Betul.
1: Nih kak, selain banyak orang nih kak ingin banget membuka kopi shop gitu kak, tetapi takut nih mulai. Apa nih, ada nggak saran Kak Ruspan buat mereka? Karena kan Kak Ruspan udah mulai juga nih, udah mencoba membuka usaha nih, pasti udah ada pengalaman untuk dikasih dan diberi untuk kawan-kawan yang lain nih kak.
0: Betul. Jadi yang pertama itu kita harus pelajarin dulu apa yang ingin kita jual.
1: Mm-mm.
0: Contoh kayak kami itu kan buka usaha di kopi.
1: Mm-mm.
0: Jadi otomatis ya kita harus pelajarin dulu kopi ini apa aja.
1: Mm-mm.
0: Jadi seakan-akan nanti setelah kita sudah terjun jualan, setelah terjun jualan itu kita mempromosikan apa yang kita jual itu tuh tidak gagap. Jadi yang wajib pertama kali ya, itu adalah pelajari dulu apa yang ingin kita jual. Setelah kita pelajari, setelah kita pahami, baru di situ kita mulai itu. Berawal mungkin dari modal, nggak usah banyak-banyak, kecil-kecilan aja. Yang penting kita bisa manajemen keuangannya bagaimana,
1: benar,
0: dengan
1: benar,
0: baik dan benar. Terus yang ketiga ini yang paling penting nih kan Nurul.
1: Apa tuh?
0: Konsisten. Kita apabila sudah terjun ya ke dalam dunia bisnis ataupun UMKM lokal, itu yang paling penting itu adalah konsisten.
1: Iya.
0: Bagaimana kita menjaga konsistensi antara manajemen kehidupan kita ya dengan manajemen bisnis itu harus totalitas.
1: Mm-mm.
0: Itu yang paling penting. Jadi tiga ini yang perlu ditanamkan untuk pelaku UMKM ataupun yang ingin membuka bisnisnya sendiri.
1: Mm-mm. Terus kak, kan tadi kakak menyenggol nih tentang konsisten. Ini dari usaha kakak sendiri ya. Gimana
0: Betul.
1: Sih kak cara menjaga semangat ketika penjualan kita sedang menurun atau menghadapi berbagai tantangan gitu kak?
0: Untuk cara konsisten kami ya, itu ada beberapa cara. Yang pertama kami evaluasi menu. Evaluasi menu sama evaluasi market values. Jadi market target marketnya nih mau kemana nih?
1: Iya benar.
0: Nah, jadi seakan-akan ketika kita sudah berbicara target value, itu kita tidak berbicara lagi target pasarnya untuk anak muda. Oh ini target pasarnya ke kalangan orang tua. Jadi bagaimana market value ini bisa merangkul semua.
1: Benar.
0: Artinya anak-anak, orang tua, dewasa dan orang tuanya itu bisa menikmati usaha kita. Apapun itu. Terus konsistensi terkait relasi dan promosi. Karena ini yang paling penting nih dalam konsistensi.
1: Benar, aku setuju kalau relasi itu penting.
0: Penting. Contoh kayak kami nggak bakal dapat biji kopi ataupun sirup yang itu bisa dibilang grade A atau grade B ya, teman-teman.
1: Iya, iya.
0: Akan tetapi ini melalui jalur relasi juga kan Nurul. Jadi kita mendapatkan biji kopi dan sirup-sirup yang lain itu tuh ada relasinya juga. Ada mitra, kami juga bermitra di situ.
1: Karena biji kopi buat kopi yang kayak gini itu yang harus diolah itu tuh banyak macamnya.
0: Banyak,
1: gitu ya,
0: betul
1: kak,
0: kan
1: ya.
0: Nurul.
1: Jadi kita harus pintar nih memilih gitu ya.
0: Betul.
1: Terus nih kak, terakhir, boleh nggak berbagi pesan atau motivasi untuk kelapa hari yang sedang merintis usaha atau masih ragu memulai bisnis nih kak?
0: Oke, untuk kelapa hari dimanapun kalian berada ya, Untuk yang sudah melakukan bisnis UMKM kecil-kecilan ataupun bahkan yang ingin membuka bisnis UMKM ya, satu pesan aku yang pertama itu ada di konsistensi dan totalitas. Dan yang kedua, kalian jangan takut melakukan hal-hal yang terbaru, artinya ada upbranding dari diri kalian sendiri sehingga itu bisa mempengaruhi market kalian, sehingga itu bisa mempengaruhi bisnis kalian. Sehingga artinya upbrand, aku membahasakan upbranding diri itu gini kan Nurul, artinya aku memotivasi diriku sendiri.
1: Iya.
0: Betul, aku memotivasi diriku sendiri bahwasannya aku harus bisa. Orang-orang bisa, kenapa aku nggak bisa? Otomatis kan ada kesalahan di diriku, iya, yang tidak aku ketahui. Di situ yang paling penting kulapa hari.
1: Iya, kita sehingga, harus memperbaiki dari diri kita sendiri dulu gitu ya.
0: Betul, sehingga jalannya itu tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi perbanyak relasi dan inovasi, di situ yang paling penting. Jadi ada tiga tadi nih kan Nurul,
1: konsistensi,
0: relasi, inovasi dan upbranding diri.
1: Empat kak.
0: Empat. sorry kelapa hari.
1: Nah empat. Itu kelapa hari, kita dapat pelajaran penting ya dari Kak Ruspan, karena sekarang memang banyak gitu ya tentang inovasi kopi apapun gitu, tapi kita tuh nggak boleh kayak aku takut mulai gitu.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya memang sudah memulai, kalau ibarat berenang ataupun kena basah nih, kalau misalnya kita nyebur tuh nyebur aja sekalian, nggak usah takut basah lagi gitu. Nah terima kasih ya buat Kak Ruspan yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita bersama kami.

0: lokasi kami berjualan. Okay. Jadi terus pantau IG Slow Brew.
1: Okay. Nah itu dia klub hari. Dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sebuah usaha tidak selalu dimulai dengan modal yang besar gitu ya Kak Rusman ya.
0: Betul.
1: Tapi dimulai dari keberanian kita mencoba, terus kemauan kita belajar, dan konsistensi dalam menjalani proses. Setiap tantangan tentu akan selalu ada, namun dengan inovasi dan semangat pantang menyerah, peluang untuk berkembang akan selalu terbuka gitu ya. Semoga kisah dari Slow Brew ini bisa menjadi inspirasi bagi Kelapa Hari yang ingin memulai usaha ataupun sedang mengembangkan bisnisnya gitu ya Kelapa Hari. Saya Nurul Rahani pamit undur diri. Terima kasih untuk Kelapa Hari yang sudah bersama kami di teras UMKM. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap semangat berkarya, terus dukung UMKM lokal, dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Wisata Kalimantan Tengah melalui UPT Museum Balanga, Kalimantan Tengah menggelar seminar uang logam koleksi Museum Balanga tahun 2026 di Museum Balanga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian dan pemanfaatan benda-benda budaya serta sejarah yang menjadi koleksi museum agar memiliki nilai edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Seminar dibuka oleh Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Suseno. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa uang logam kuno bukan sekedar benda peninggalan masa lalu, melainkan dokumen sejarah yang merekam perjalanan peradaban, perkembangan ekonomi, hingga hubungan antar daerah dan antar bangsa. Menurut Adi, koleksi uang logam yang tersimpan di Museum Balanga menjadi bukti otentik jejak jalur perdagangan, interaksi budaya, serta dinamika ekonomi yang pernah berkembang di bumi Tambun Bungai. Melalui seminar ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengagumi bentuk fisik koleksi tersebut, tetapi juga memahami narasi sejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Talakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman talakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman talakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda talakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng talakai, juhu talakai, bening talakai, dan lain-lain. Talakai memiliki nama latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan talakai adalah diolah menjadi keripik talakai yang lezat. Keripik talakai ini memanfaatkan daun talakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun talakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik talakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik talakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik talakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Ya, Kulopari, info sekarang datang dari sektor pertanian nih, Kulopari. Kalau ngomongin petani ya, biasanya yang terbayang itu sawah yang luas, panen padi, atau mungkin sayur-sayuran segar di pasar. Tapi, tahukah Kulopari, ada satu angka yang sering dijadikan gambaran kesejahteraan petani. Namanya nilai tukar petani, atau bisa disingkat NTP. Nah, Kulopari, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai tukar petani pada Mei 2026 mencapai 127,73, naik dibanding bulan sebelumnya ya, Kulopari. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima petani meningkat lebih besar dibanding pengeluaran yang mereka keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi pertanian. Dengan kata lain, kondisi ini menjadi salah satu indikator positif bagi sektor pertanian di Indonesia. Tentunya ya, Kulopari, kabar baik seperti ini diharapkan bisa menjadi semangat bagi para petani untuk terus meningkatkan produktivitas. Apalagi sektor pertanian masih menjadi tulang punggung bagi masyarakat, bagi banyak daerah di Indonesia. Semoga ya, Kulopari, ke depannya kesejahteraan petani terus meningkat, hasil panen semakin melimpah, dan pangan Indonesia semakin kuat. Karena dibalik setiap butir nasi yang kita nikmati setiap hari, ada kerja keras para petani yang patut kita hargai, gitu ya. Jadi jangan lupa ya, Kulopari, mari kita terus dukung produk pertanian lokal Indonesia.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo, kalau Pak Ari masih stay bersama Nurul di sini ya di RRI Pro 4 Palangkaraya, dan di sini Nurul ada info

Info menarik nih, Kelapa Hari. Indis ekonomi ya, ternyata tiket konser tuh bisa dicicil. Siapa sih yang kalau lihat harga tiket konser langsung buka kalkulator dulu gitu ya, atau malah bilang waduh, kayaknya harus puasa jajan sebulan nih. Nah, ada kabar menarik buat para pecinta musik internasional nih, Kelapa Hari. Konser Ye atau yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West dijadwalkan bakal digelar di Jakarta pada 24 Oktober 2026 mendatang ya, Kelapa Hari. Menariknya, penyelenggara menghadirkan pilihan pembayaran dengan cicilan hingga 3 bulan. Udah kayak nyicil motor nih, Kelapa Hari. Untuk pembelian tiket gitu ya. Jadi buat para penggemar yang ingin menyaksikan penampilan Ye secara langsung, kita ada opsi pembayaran yang terasa lebih ringan dibanding harus membayar sekaligus. Nah, menarik ya, Kelapa Hari. Sebelum buru-buru check out tiket, jangan lupa sesuaikan juga dengan kondisi keuangan gitu ya. Serunya nonton konser memang gak ada duanya, tapi mengatur pengeluaran juga sama pentingnya. Jadi ya, Kelapa Hari, kalau memang sudah masuk daftar konser impian, yuk persiapkan dari sekarang. Siapa tahu bulan Oktober nanti bisa kita ikut bernyanyi bersama ribuan penggemar lainnya di Jakarta. Tetap semangat, tetap bijak mengatur budget, dan terus nikmati musik yang Kelapa Hari suka.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Hai, Kelopari, masih stay tune di RRI Pro 4 Palangkaraya. Ya, Kelopari tahu gak sih ada kuliner Indonesia yang diakui oleh dunia? Nah, coba deh bayangkan, kalau ada teman dari luar negeri datang ke Indonesia dan bertanya, makanan wajib apa sih yang harus aku coba gitu ya? Nah, pasti bingung kan, soalnya pilihannya banyak banget. Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah punya kuliner andalan yang rasanya bikin kangen. Nah, Kelapa Hari, ternyata ada beberapa makanan tradisional Indonesia yang bukan cuma disukai masyarakat kita, tetapi juga sudah dikenal hingga mancanegara. Sebut saja rendang dari Sumatera Barat yang terkenal dengan bumbu rempahnya yang kaya. Lalu ada sate dengan aroma bakarannya yang menggugah selera. Kemudian ada nasi goreng nih, Kelapa Hari, yang sering disebut sebagai comfort food khas Indonesia. Ada juga gado-gado yang dijuluki salad khas Indonesia dengan bumbu kacangnya yang khas. Soto yang punya banyak variasi di berbagai daerah hingga tempe. Makanan sederhana berbahan kedelai yang kini semakin populer di dunia sebagai sumber protein nabati gitu ya. Keren ya Kelapa Hari. Makanan yang sering kita santap sehari-hari ternyata justru menjadi favorit banyak orang di berbagai negara. Jadi selain bangga dengan budaya dan alam Indonesia, kita juga patut bangga dengan kekayaan kulinernya. Yuk, terus cintai makanan tradisional Indonesia dan jangan ragu memperkenalkannya kepada teman ataupun keluarga. Karena siapa tahu dari satu suapan aja mereka langsung jatuh cinta dengan cita rasa khas Nusantara.

0: Uy, Nuberta, itahayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, singa dia semangat tampi. Handau tu na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutuk je rajaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilau ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepalus lepah hi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tu sebenarnya. Kabalingku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Huilah, puna mias-mias tu tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga. Merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Kulopahari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindokop UKM Kota Waringin Barat menegaskan larangan penyaluran gas LPG 3 kg atau gas LPG subsidi kepada pedagang pengecer. Dia menjelaskan pangkalan resmi LPG subsidi 3 kg menjadi tempat terakhir untuk pendistribusian. Menurutnya, apabila gas LPG bersubsidi tersebut bisa disalurkan kepada pedagang pengecer, harga akan dijual kembali ke masyarakat pasti melampaui batas dari harga eceran tertinggi. Dia menegaskan akan ada sanksi tegas dari Pertamina apabila ditemukan pangkalan resmi menjual kepada pengecer. Penegasan tersebut disampaikan di Disperindokop UKM Kobar sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat terhadap tingginya harga LPG subsidi di tingkat pengecer. Harga tersebut mencapai Rp45.000 per tabung, tentunya harga tersebut sangat melampaui dari HET. Kondisi tersebut terjadi karena stok di pangkalan resmi sering habis, sehingga masyarakat terpaksa membeli di pengecer demi memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dan Kulapa Hari. Setelah ini kita akan siaran berjaringan dengan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Surabaya dan RRI Jakarta dengan tema Tradisi Okolan. Bersama Joko Hadi Sumangat SE, Ketua LPMK Made atau Panitia Sedekah Bumi Made tahun 2026, dengan host dari Jakarta yaitu Nova Kalista dan host dari RRI Surabaya yaitu Purbandari. Selamat mengikuti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke dah, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya, agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studio nya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktu nggih. Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah, ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah, seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di, ya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, selamat
3: dikumpulkan,
4: dikumpulkan. Di situlah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagian biasa, peserta yang hadir di situ secara spontanitas gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menika wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Lah okol. Jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju. Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya, paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Gulat. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini, itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh, nggih. 2
4: ronde, karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh. Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang tuh sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, Pak Presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat, khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, Pak Joko, terus Wiyung, Menganti, sekitar menikong, Surabaya Barat.
4: Itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Kalau makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: ya, eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya,
4: betul,
3: permainan okol menika Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten, napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya, sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin ramai
4: gitu. Yeah. Mengikuti gendik. Yeah. Kalau gendiknya enggak gonta-ganti ya gendik-gendik itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Yeah.
3: Anak-anak.
4: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, mengenalkan. Terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol. Ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.

0: dari berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
1: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
0: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat
1: di... Pelan Pak Sre. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961
0: ya.
1: Di WhatsAppnya 089-602-111-968.
0: Baik.
1: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
0: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
1: Iya. Oke, Mbak Nova.
0: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
1: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
0: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Jadi ini tadi, Bu. Kalau saya sabar.

0: wong gara-gara panipuri.
1: Malang. Jenenge Lapis Kukus Tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke, pokoke kuwi
2: lho, Roh.
0: Roh aku niki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
1: India, Cuk.
0: Sarukan nangis ndelok kowe.
1: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
0: Mbok dibilang polisi.

0: di Surabaya. Mbak Purbandari.
1: Nggih.
0: Iya,
1: Mbak Nova.
0: Siap. Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon app-nya kita. Silakan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
1: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
0: Ya, silakan.
1: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
0: Oke, tahan dulu, tahan dulu.
1: Tahan dulu ya,
0: Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan.
2: Siap,
0: siap. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Pak Nova, yang cuangkir yang belaem-belaem.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Tadi siang kata Pak Nova, ketemu lagi nih sama Pak Nova yang manis-manis asem katanya.
0: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
0: Mbak Purbandari.
1: Mbak,
3: oh iya.
1: Gitu aja nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Pasar Ning. Sama Caca gitu ya.
0: Iya.
3: Ica mau nanya Joko dong, Pak Nova.
0: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
0: Oke.
3: Okay. Dan apakah ada antunya gitu kayak?
0: Ada apa?
3: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Pak Nova?
0: Oh gitu. Ya, oke. Okay.
1: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, okay, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Pak Nova nih.
0: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
0: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Pak Nova, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
1: Apalah daya tangganya sudah menua.
0: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
1: Tanggalnya aja yang habis ya.
0: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
1: Silahkan Pak Joko.
2: Baik, terima kasih dari Tretan.
1: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
2: Iya.
1: Nggih,
2: okol apa menggunakan
1: kayu?
2: Kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu, tokol.
1: Oh, tokol
2: kan
1: ya.
2: Pukul ya.
1: Oh, pukul ya.
2: Ini okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
1: ya, dengan kekuatannya,
2: dengan kekuatan
1: ya,
2: dan teknisnya.
1: Saja. Yeah.
2: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
1: Betul. Kalo bisa juga
2: bisa
1: ketika
2: juga.
1: teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
2: betul,
1: gitu
2: betul,
1: ya.
2: Nggih.
1: Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica, untuk Mbak Ica.
2: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini ya, gelut ini yang
1: permainan
2: okol, ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk
1: alas
2: kita beradu
1: untuk
2: bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mbak Nova.
0: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak, ada waktu tertentu enggak, Pak Joko tadi
1: untuk
0: yang ditanyakan
1: tradisi,
0: Ica?
1: Gelar, iya. Tradisi
2: ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruhan ya.

0: protokol nih.
1: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
0: Kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah, kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta. Mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua belum, belum ya belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu. Silakan, Pak Joko.
1: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua. Okay. Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
0: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan.
1: Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
0: Iya.
1: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
0: Oke. Okay.
1: Kadang Pak Lurah.
0: Iya, benar-benar.
1: Pak pejabat terikat
0: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
1: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
1: petak-petak. Betul, itu aja sebetulnya.
0: Oke, berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
1: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete enggak cukup duitnya.
0: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
0: Oke. Sabar Pak Joko. Udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mumpung Tahir Penova yang cantik.
0: Oke, Bang Tahir silakan dari Maluku Utara, Bang Tahir silakan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
3: Mas siapa? Bapur ya?
1: Siap.
0: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
3: Ningpur sama Pak Joko ya. Cak Joko ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu.
0: Iya.
3: Baru ini dengan apa musik tradisional itu
0: apa ini? Namanya apa kalau di Maluku?
3: Namanya dodengo. Kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
0: Oh, dodengo itu, ya.
3: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
0: Oke.
3: Okay. Itu hanya itu jadi untuk meramaikan saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu
0: selain pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
3: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja gitu.
0: Sekedar buat hiburan aja.
3: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya. Terima kasih
0: banyak sama Bu. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
4: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
4: Tetap barang kali Pak Joko.
1: Nggih.
4: Pak Lasmono.
1: Pak Lasmono sugeng siang. Iki
4: kula rek. Kok nopo di Jakarta ya?
0: Nggih. Ayo ngikutin.
4: Tiap siang saya mendengarkan.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.

0: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
1: Ya tadi setiap awal kan pasti di
2: iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
1: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
0: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku.
1: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
0: Nggih.
1: Daerah pundi?
0: Nggih, ten Surabaya mriki.
1: Lah nggih, daerahe njenengan teng Dono
0: pundi?
1: Rumen
0: niku kula Kapasari mriki.
1: Oh, daerah Kapasari.
0: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten
1: lomba
0: ogol.
1: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
0: Sak mangkin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya
3: ditingkatkan Bali
0: Pak.
1: Nggih.
0: Terus jane iki sepi pemuda mon mboten enten.
1: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
0: Nggih, jane enggal-enggal. Jane iki. Kampung iki yang lami-lami pun mboten enten.
1: Nggih.
0: Pun pindah dia yo.
1: Kata
0: kula ni pun medal kampung pindah. Nggih.
1: Nggih, ngaten mawon
0: nggih.
1: Oh, ngaten. Tapi
0: nggih mboten kang kalah cuma. Napa meja juga ni kasur.
1: Oh, meja juga ni bantalan. Iya.
0: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tasih enten niku.
1: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
0: Nggih.
1: Eman-eman niku tradisi kita
0: nggih. Nggih, kolokolan
1: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
0: Matur nuwun.
3: Yes,
0: rahayu.
1: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
2: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
1: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
2: Cuma mendengarkan ceplak cemlok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
1: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
2: Okay.
1: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan Pak Lasmono.
2: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu. Mbak Purba.
1: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Nggak ada, ada.
1: Oh, nggak ada ya kalau di Pak Joko ya di
3: Madi. Ada murni memang. Itu jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
1: Yang WA tadi ya. Iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
1: Jadi nah, ada supporternya.
3: Betul. Nah, ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
3: Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya?
1: Dilihat
3: porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
3: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal gitu loh Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada data,
2: tidak terprogram gitu. Nah, ya, dan tidak ada ini pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting enggak ada randonnya, Mbak Nova.
2: Iya, enggak ada randonnya ya. Iya, iya. Berarti enggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
3: Ada pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Justru
2: rame
3: itu, kalau nggak ya dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
3: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
2: iya, iya, iya ada begitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya?
3: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya,
3: Mbak Nova ya.
2: Seru Kepon, berarti kalau lihat mak-mak ya, nengkur
3: seru,
2: ya.
3: Seru. Iya. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan ah.
1: Tapi bawahnya kan jerami Mbok Nova.
2: Oh,
1: jangan. Jadi memang
3: dibanting beneran.
2: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ya ini untuk satu lagi atau dua boleh lagi? Ningpur ada? Boleh.
1: Ini ada yang masuk ini.
2: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum yeah, Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak yeah Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
3: Nggih.
1: Yeah. Mbak Nova mungkin ada?
2: Yeah. Belum ada yang tersambung. Ada. Ya, silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Monggo Pak Joko.
3: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, yeah. Wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Yeah. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
3: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul raya begitu.
3: Ajang silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Ya, berarti Nova, bukan silakan ajang, bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
3: Cari musuh bukan.
2: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
3: Berpesta ya panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul,
2: ya,
3: betul.
2: Oke, baik kalau begitu ya. Masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
1: Enggak ada Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ya. Ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
3: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
2: lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam itu.
2: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu Pak Joko?
3: Bukan. Enggak
1: pakai kayu.
3: Enggak pakai alat.
2: Oh, enggak pakai alat.
3: Jadi begini.
2: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya?
3: Enggak. Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami,
2: yeah,
3: mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
2: Iya. Yeah.
3: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot,
2: oh,
3: pakai
2: kalung
3: dicopot,
2: yeah,
3: yang kukunya panjang harus dipotong.
2: Oke. Okay.
3: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama dikasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Oke.
3: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus
2: dipotong
3: karena takutnya
1: kena perut,
3: kena kulit ini bisa.
2: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
1: Iya, memang gulat.
2: Oh, memang gulat.
3: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
2: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
1: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
2: diri ya? Oke.
1: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
2: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
3: Gulat, saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi.
4: Ya, kula pari, terima kasih masih stay tune bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara, dan kali ini kita kembalikan lagi di RRI Palangkaraya.

Kulopahari, anggota Komisi 13 DPR RI, Bias Layar menyoroti masih terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah. Menurutnya, setiap kali terjadi pemadaman listrik, masyarakat dan pelaku usaha menjadi pihak yang paling dirugikan. Aktivitas ekonomi, layanan publik ikut terganggu akibat pasokan listrik yang tidak stabil. Selain itu, dirinya juga mempertanyakan penanganan gangguan kelistrikan yang dinilai berbeda dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Bali. Oleh karena itu, dirinya berharap PLN memberikan perhatian yang sama terhadap pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan sebagaimana yang dilakukan di Pulau Jawa dan Bali, lantaran seluruh masyarakat Indonesia berhak memperoleh pelayanan listrik yang andal tanpa memandang wilayah. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil kak talino, becuramin kak saruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Ya, selamat siang, kelop hari, siang menjelang sore ya. Senang sekali kali ini Nurul kembali menemani kulap hari pada hari Kamis 30 Juli 2026 dan dalam program obrolan budaya, ruang bincang yang mengangkat berbagai isu seputar budaya, pariwisata serta potensi lokal yang ada di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya dan pariwisata ya kulap hari, tentu yang terbayang adalah keindahan alam, kekayaan adat istiadat, kuliner khas hingga berbagai festival budaya yang menarik untuk dikunjungi. Namun, di balik itu semua ada strategi besar yang dilakukan agar seluruh potensi tersebut dikenal luas oleh masyarakat, wisatawan domestik bahkan wisatawan mancanegara nih kalau Pak Hari. Nah, promosi budaya dan pariwisata saat ini juga terus berkembang mengikuti zaman ya, tidak hanya melalui media cetak tetapi juga memanfaatkan media elektronik, media sosial, mengikuti berbagai pameran, menyusun kalender kegiatan hingga melakukan evaluasi melalui data kunjungan wisatawan. Semua strategi tersebut dilakukan agar Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Indonesia. Nah, kelapa hari untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Ibu Cecilia Kristina Miria SPMM yaitu Kabid Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangkaraya. Halo Ibu, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
2: Gimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Panas banget ya Bu ya hari ini ya.
3: Ya panas.
2: Tadi malam kita mendapat hujan sedikit gitu.
3: Iya, jadi asapnya sedikit melarikan diri.
2: Sedikit berkurang karena turunnya hujan ya. Ini Bu, hari ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran budaya dan pariwisata gitu ya Bu ya. Kita bersama orang yang tepat ya kulap hari. Kita langsung aja nih Bu, sebagai pembuka nih Bu, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu sekaligus menjelaskan tugas dan fungsi bidang pemasaran pariwisata di Disparbudpora Kota Palangkaraya Ibu.
3: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri, saya Cecilia Kristina Miria, SPMM panjang ya. Kebetulan sejak tahun 2023 saya diamanahkan menjadi Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya. Itu jadi karena saya itu ada di bidang pemasaran pariwisata, ya sudah pastilah namanya pemasaran ini kan kita lebih fokus kepada mempromosikan ya, sudah pasti. Nah, jadi strategi-strategi kita di dalam memasarkan pariwisata kita itu ada beberapa yang sudah kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kalau kita memasarkan pariwisata kita melalui media cetak. Itu yang paling sederhana ya. Kalau media cetak itu kan pasti sudah dalam bentuk brosur-brosur, kemudian dalam bentuk buklet, leaflet, itu yang sederhana lah. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan memasarkan atau mempromosikan pariwisata budaya kita melalui media elektronik. Ya, kalau kita bicara media elektronik itu memang karena kita punya ada dua media elektronik kita, yaitu dalam bentuk digital signet gitu. Jadi kita sebut itu tourism informasi center. Itu ada dua alatnya yang kita punya. Satu kita letakkan ada di Bandara Cilikriwut. Jadi waktu kedatangan itu ada rumah betang.
2: Iya, langsung melihat.
3: Ya, di situ ada digital signet kita. Jadi memang beberapa banyak yang tidak tahu ya kalau itu digital signet kita gitu. Jadi ketika orang itu membuka dia itu, karena itu layar sentuh ya, touch screen ya, jadi dia bisa membuka informasi yang ada di digital signet kita itu. Nah, jadi apakah itu terkait dengan objek-objek wisata, kemudian event-event budaya, terkait dengan hotel, juga terkait juga kuliner gitu. Nah, yang satunya lagi kita tempatkan digital signet kita itu, atau yang disebut tourism informasi center, itu di dinas kita sendiri, di dinas pariwisata, karena beberapa juga banyak yang mengunjungi, apalagi tamu yang berkunjung ke dinas, mereka bisa mengeksplor itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga melalui media online. Nah, ini yang memang booming ya, media online ini udah apa ya, udah namanya juga teknologi ya, gitu ya, kita
2: sedang di fase digital
3: ya, kita memanfaatkan teknologi-teknologi digital kita. Jadi di media online itu sudah pastilah kita ada website ya, karena semua OPD juga sudah punya website gitu. Jadi ketika orang ingin tahu, mereka bisa membuka website kita. Website kita di disparbudpora.go.id. Kemudian itu ada di platform media-media sosial kita, medsos ya. Wah, ini yang kita sering dengar, oh, viral
2: iya,
3: gitu.
2: Benar.
3: Ya, jadi ada platform media sosial kita itu ada YouTube, kemudian Facebook, kemudian ada TikTok,
2: iya.
3: Nah, dengan satunya Instagram ya.
2: Iya.
3: Nah, jadi media-media sosial ini jadi sebagai salah satu tempat untuk kita bisa mengupload semua apa yang menjadi
2: target apa, kita.
3: Iya, target kita. Karena kita sebenarnya di dinas itu juga punya target ya. Di awal-awalnya kita tuh punya target one week itu one content. Cuman karena kita juga harus menyesuaikan dengan efisiensi kita, jadi kita berusaha setidaknya ada di satu bulan itu mengupload konten-konten objek wisata. Nah, ini karena kan kalau kita upload di media sosial itu langsung hari itu juga udah bisa dilihat,
2: iya,
3: orang di mana-mana pun lah.
2: Iya, karena media sosial ini kan algoritmanya cepat gitu ya.
3: Iya, cepat, dan kemudian juga itu memang lagi tren-trennya gitu. Jadi beberapa yang sudah memang bisa teruploadkan, misalnya saja Pulau Kaja ya. Pulau Kaja di awal-awal dulu kan beberapa saja yang
2: tahu
3: ya, mungkin orang-orang asing yang ingin melakukan penelitian atau lebih ke arah penelitian saja gitu. Tapi kesininya karena beberapa kita buat konten, dan pihak-pihak lain juga, bukan hanya kita ya, anak-anak muda yang menguploadkan videonya, itu kan menjadi daya tarik orang bisa melihat orang utan sambil menikmati susur sungai. Kemudian kembali lagi ada kafe terapung, santai-santai di situ. Kemudian dia bisa naik lagi ke atas melihat rumah tradisional Segohong. Kemudian naik ke atas lagi dia bisa memilih kuliner untuk makan siang. Itu mungkin banyaklah hal-hal yang seperti itu yang bisa dinikmati orang dan cepat untuk bisa menarik pengunjung itu berkunjung.
2: Benar kata ibu tadi. Sekarang kayaknya kalau nggak salah di Pulau Kajo itu ada kayak tour guide gitu ya Bu ya?
3: Iya, sekarang sudah mulai ada.
2: Minggu atau dua minggu sekali itu kayak ada kita yang mau ikut susur sungai. Kalau nggak salah ada kayak gitu ngeliat postingan dari influencer-influencer gitu.
3: Yeah.
2: Jadi kayak untuk kita yang belum tahu nih Pulau Kajo tuh isinya apa aja gitu, kita sebenarnya bisa banget ikut tour itu.
3: Iya
2: gitu,
3: bisa. Karena kan ini banyak pilihan ya, dia mau secara pribadi aja langsung datang, karena di sana itu kan sudah ada masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang untuk menyewakan perahu-perahunya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang membantu menjadikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sana gitu. Dari apa ya, konten-konten kecil jadi seru gitu dan orang tertarik. Nah, itu salah satunya Mbak, yang untuk bagaimana kita memasarkan. Dan kita juga berusaha dinas ini untuk bisa berkolaborasi dengan banyaklah rekan-rekan tim multimedia kita ya, anak-anak muda yang kreatif, mereka yang punya ide-ide cemerlang gitu, gimana sih mengemas itu dengan keren gitu ya, dengan kekinian ya, zaman-zaman sekarang kan begitu ya, ada hal-hal yang memang patut kita respon gitu. Nah, itu yang terkait dengan media sosial. Kemudian kita juga tidak kalah penting ini, kita mengikuti promosi-promosi yang sifatnya di ajang-ajang nasional, misalnya mengikuti expo.
2: Iya.
3: Ya, barusan kita barusan pulang dari Medan ini kemarin awal bulan Juli ini, kita mengikuti Indonesia City Expo Apeksi ke-22 di Medan. Jadi kita juga punya booth, kita di situ kita selain memasarkan UMKM, kita juga memasarkan informasi-informasi pariwisata kita. Selain brosur, kita juga juga menampilkan ini video-video konten kita, karena kan orang bisa melihat kalau jalan-jalan, tertarik dengan apa orang utannya, sampai booth kita itu, stand kita juga ada kita buat orang-orang utannya gitu, dengan pohon-pohonnya gitu, menarik pengunjung yang saat itu di pameran City Expo di Medan waktu itu.
2: Apalagi
3: itu,
2: ini ya Bu ya, kalau misalnya visualnya kita indahkan gitu ya, siapa sih yang gak penasaran gitu?
3: Siapa yang gak penasaran ya, karena memang orangutan itu jadi ikon kita. Itu jadi kalau orang asing mereka bilang mereka itu adalah binatang yang hewan-hewan yang cantik begitu. Daya tariknya luar biasa gitu. Karena itulah yang mungkin harus kita angkat begitu, karena dulu kita berpikir orang-orang asing aja yang suka untuk melihat-lihat seperti itu, ternyata dan kita-kita sendiri, orang-orang lokal kita sendiri juga kayaknya antusias gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu juga coba ikut gitu, mengikuti trip itu, dan ternyata memang ramai. Jadi orang tua bawa anak-anaknya, keluarganya gitu, karena kayaknya deh wisata itu udah menjadi kebutuhan mereka gitu, kebutuhan
2: kalangan membutuhkan.
3: Iya, jadi bagaimana mereka menghabiskan waktu bersama mereka ketika di waktu libur gitu. Jadi mereka punya pilihan yang tepat untuk mereka bisa menikmatinya bersama gitu.
2: Ini tadi Bu, kan kita juga masih menggunakan media cetak seperti kayak leaflet, booklet gitu ya tadi Bu. Itu kira-kira masih efektif nggak sih Bu kayak di zaman sekarang gitu?
3: Sebenarnya memang masih bisa saja gitu, cuma dia memang kalah efektif dengan media sosial. Karena media sosial tuh hari itu kita mengklik, hari itu juga detik itu juga langsung. Nah, kalau leaflet itu memang dia perlu beberapa reaksi yang bisa kita, tapi kita juga nggak menyampingkan itu, kita juga berusaha juga bisa tetap menggunakan leaflet walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak begitu. Nah, terus selain itu kemarin kita selain kita mengikuti City Expo di Medan, kita juga ada Palang Refer ini kemarin.
2: Iya.
3: Nah, iya baru-baru ini. Jadi kita juga ikut salah satu OPD yang juga ikut di ini Palangkaraya Fair ya. Ya itu salah satunya, tapi memang yang sangat berdampak itu memang kalau kita di luar begitu ya, orang-orang kan tertarik, walaupun yang di lokal juga tertarik itu. Kita kemarin yang di Palangkaraya Fair kita berusaha untuk menggandeng teman-teman yang punya paket wisata gitu. Ayo kita di stand kita ini taruh aja yang punya paket-paket wisata supaya orang tahu lah gitu.
2: Dipromosikan.
3: Ya, karena kan paket-paket wisata tuh dia mungkin mengcombine-nya misalnya ini dia tripnya ke Kaja, nanti makan siangnya di mana, nanti setelah dari makan siang kemana. Nah itu kan tergantung dari apa yang ditawarkan mereka begitu.
2: Ya,
3: kita selalu open aja bagaimana mereka bisa tahu informasi itu gitu. Nah itu yang terkait dengan pameran expo gitu ya. Selain itu juga kita menyusun kalender of event gitu. Jadi kalender of event itu bagaimana kita menginventarisir semua event-event itu sepanjang tahun 2026 yang nanti kita sharekan di media sosial, jadi orang tahu gitu. Oh, nanti bulan ini eventnya ini.
2: Iya.
3: Nanti misalnya di Desember misalnya eventnya Mapas Lewu gitu kan. Karena kan orang juga ada yang memang ingin beramai-ramai gitu
2: ya,
3: untuk
2: persiapkan diri
3: jauh hari misalnya, atau dia mengundang keluarganya kah di luar itu, ayo ini kita di Desember ada event Mapas Lewu, atau oh ya ini kemarin kan barusan kita Festival Budaya Sen Mulang ya. Nah itu kan lomba-lomba apa ya itu ya, aktivitas tradisional yang diperlombakan itu kan luar biasa ya, mulai dari haba yang mengaruhi itu tuh kan unik-unik begitu. Unik-unik begitu. Nah itu mungkin bisalah salah satu nanti salah satu media kita untuk bisa orang-orang tahu event-event apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota begitu. Dan itu kita sudah sharekan di website kita, jadi bagi mereka yang memang ingin ya berkunjunglah ke website kita dan atau di media sosial kita yang ada di IG, YouTube, Facebook dan YouTube gitu.
2: Jadi memang calendar of event ini penting gitu ya Bu ya, jadi kayak dalam setahun itu kayak kegiatan kita sudah
3: setidaknya terinventarisir ya, jadi orang-orang itu tahu gitu
2: yang mau kulapa hari mau menyiapkan cuti untuk datang di tanggal tahu gitu.
3: Apalagi yang misalnya mau berlibur kan, siapa tahu nih dia punya teman, ayo berkunjung Palangkaraya nih, nanti di Palangkaraya nih ada event Festival Budaya Sen Mulang nih bulan ini mungkin itu salah satu informasi yang juga tidak kalah penting ya untuk bisa salah satu untuk mempromosikan ke masyarakat di luar ini, kota Palangkaraya.
2: Benar banget. Dan ini tadi ya Bu ya, kan tadi Dinas Pariwisata juga memfasilitasi tentang Tourist Information Center ya.
3: Iya.
2: Nah itu saya tertarik tadi Bu awalnya pas Ibu menjelaskan. Kayaknya itu semua fitur-fitur sudah tersedia gitu ya Bu ya.
3: Iya, fitur-fitur sudah tersedia di situ Mbak. Ada budaya, ada pariwisata, ada olahraga, ada kuliner. Jadi sebenarnya harapan kita ya, jadi ketika orang itu datang di kedatangan, area kedatangan itu kan ada rumah betang, ada orang yang ngerungut itu.
2: Iya.
3: Nah, di situ ada digital signet kita. Nah, dia tuh bisa explore itu. Jadi tinggal klik-klik, karena itu kan layar sentuh semua ya Mbak. Jadi bisa diklik-klik kalau dia mau budaya apa, dia bisa dapatkan informasi itu. Kalau mau pariwisata, dia bisa dapatkan informasi tentang wisata, sampai kulinernya, sampai hotelnya.
2: Berarti banyak banget ya fiturnya, tinggal kita aja lagi memainkannya.
3: Iya, karena kita ya kita berusaha mengupdate terus informasi-informasi di situ ya, karena ini kan juga salah satu media orang-orang untuk bisa apa ya, berkeinginan ya, dia ingin, oh iya nih saya apa Pulau Kajak tuh ini nih, oh ini anunya kontak personnya. Jadi ketika dia turun di bandara kan dia nggak bingung gitu, dia setidaknya dia punya informasi itu. Iya, gitu. Itu yang kita harapkan gitu.
2: Tapi kalau misalnya di Tourism Information Center ini, itu misalnya kayak kuliner yang seperti Ibu sebutkan tadi, itu ada dari daerahnya gitu nggak Bu, kayak dijelaskan misalnya ini dari daerah Palangka, misalnya ini dari daerah Barito gitu.
3: Untuk sementara ini kan lokasinya Mbak. Anunya apa? Pelaku usahanya, usahanya gitu. Misalnya dia ikan misalnya Kampung Lauk gitu. Kuliner Kampung Lauk, lokasinya di sini, nomor teleponnya ini ya itu.
2: Iya, memudahkan banget ya berarti.
3: Ya, nah kecuali kalau yang terkait kata Mbak tadi terkait dengan apa? Makanan-makanan ciri khasnya kita itu ada di budaya.
2: Dia di situ.
3: Iya, nanti buka di ekspor di budaya. Nah, karena di situ kan ada aktivitas yang dilombakan tuh terkait dengan mangenta. Apalah itu melambang. Nah, itu di situ ada dijelaskan di situ. Juga ada masakan-masakan ciri khasnya Dayak.
2: Jadi
3: gitu.
2: Yang penasaran nanti kalau misalnya dari luar Kalimantan gitu ya Bu ya,
3: iya.
2: Ekspor aja di
3: iya, bisa ekspor di situ atau mampirlah di website kita atau juga bisa buka-buka di IG kita, di situ banyak informasi yang kita selalu sharekan ya, kita
2: sudah, kita

0: institusi pembina dalam pariwisata budaya, pastilah kita ada kekurangan. Nah, apalagi terkait dengan ini kan jumlah objek wisata banyak. Nah, hanya dua yang bekerja sama dengan kita pemerintah kota itu. Jadi salah satunya itu Air Hitam dengan Segohong. Itu yang baru dua ini yang kita bisa bekerja sama. Nah, memang kendala kita masih belum bisa merangkul objek-objek wisata lainnya yang bisa bekerja sama dengan kita sebagai sumber pendapatan asli daerah kita gitu. Ini jadi tantangan kita juga. Tapi ya mudah-mudahan lah ke depan kita bisa berkolaborasi juga, salah satu bisa meningkatkan PAD Kota Palangkaraya sudah pasti ya. Kemudian yang kedua ya memberikan dampak ekonomi yang signifikan ya bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi wisata itu.
1: Terus Bu, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam mempromosikan budaya nih Bu? Kan kita tahu tadi media sosial, padahal kita tinggal posting orang langsung tahu gitu ya Bu ya. Itu menurut Ibu gimana?
0: Ya kalau misalnya ada beberapa masyarakat yang memang dia perhatian begitu ya, care begitu dengan budayanya, dia lebih aktif mempromosikan budayanya, mempromosikan apa yang menjadi ciri khas dari tempatnya, itu ya kita respon sekali ya. Cuman memang ada beberapa juga yang biasa, itu enggak bisa kita salahkan. Tapi yang pasti anak-anak muda sekarang saya lihat mereka juga lebih hanu juga, saya lihat
1: banyak yang tertarik juga.
0: Banyak yang tertarik itu. Saya pikir anak-anak muda itu anak-anak yang ternyata enggak juga, mereka juga peduli.
1: Bukan orang yang enggak peduli
0: Terutama di sanggar-sanggar itu banyak sekali merekrut anak-anak muda, anak-anak dari SD. Itu anak-anak muda tuh senang gitu dengan budaya, karena ini budaya kan ada tari-tarian gitu kan. Tari-tarian menjadi kesenian daerah kita.
1: Bermain
0: alat musik itu, dan mereka saya dengar informasi dari teman-teman kita yang ketua-ketua sanggar itu sampai harus membatasi karena terlalu banyak
1: yang antusias.
0: Iya, itu yang saya dengar. Jadi saya pikir anak-anak muda ini mereka respon sekali dengan hal-hal yang terkait dengan budaya, yaitu salah satu menari.

0: pada saat festival budaya Isen Mulang gitu ya Bu ya. Terkadang bukan memang wisatawan lokal aja yang datang ternyata Bu. Banyak juga wisatawan kayak bule-bule gitu kan.
1: Iya, wisatawan asing ya, mereka senang, terutama yang ada sentuhan budaya itu mereka sangat senang. Terutama seperti apa yang

0: punya sinopsisnya yang untuk diangkat apa, iya, gitu. Di situ orang-orang gitu, ya. Dan itu juga salah satu edukasi, jadi anak-anak sekarang juga tahu, oh ini sejarah, misalnya, oh ini ada sejarah pahlawan Tambun Bunga, ya. Kan orang nggak tahu, pikir itu Tambun Bunga itu nama satu, padahal itu kan Tambun dan Bunga. Nah, dengan hal-hal mendengar seperti itu kan mereka tahu.
1: Iya, betul-betul. Terus buat terakhir deh, Bu, ada nggak pesan Ibu nih kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga budaya dan mendukung pariwisata daerah kita? Pesannya, Bu?
0: Kesannya ya, saya pertama, saya juga bangga sih dengan masyarakat Kota Palangkaraya yang selama ini juga sangat merespon sekali dengan perkembangan wisata, perkembangan budaya, karena tanpa masyarakat juga kita juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi anak-anak muda yang kreatif itu juga sangat luar biasa gitu. Jadi saya tuh terkesan sangat apa ya, menghargailah, dan oh ya, mereka ini orang-orang yang nggak melupakan budayanya gitu, nggak melupakan keunikan daerahnya gitu. Walaupun kan kita itu keunikan daerah-daerah itu kan gak bisa disamakan ya,
1: iya, nah,
0: kalau
1: lain.
0: Dia hutan, kalau dia misalnya pegunungan yang gak bisa disamakan, tapi dia punya daya tariknya tersendiri, dia punya majisnya sendiri, begitu mungkin. Jadi saya bangga lah.
1: Karena apalagi sekarang gitu ya, Bu ya, kita sangat butuh anak muda juga. Sebenarnya kita pariwisata kita, budaya kita itu gak kalah sama orang luar gitu ya, Bu ya,
0: ya. Sudah.
1: Jadi,
0: pasti
1: tinggal kita memanfaatkannya. Gimana kita terus estafet ke generasi selanjutnya gimana gitu ya, Bu ya.
0: Karena kan suatu tempat itu sudah pasti punya
1: ciri khas masing-masing.
0: Iya, ciri khasnya masing-masing. Dan kita tuh harus bangga dengan apa yang kita punya, bangga dengan apa yang menjadi pesona di tempat kita. Karena yang mempesonakannya itu ya kita-kita ini.
1: Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Iya, siapa lagi kalau enggak kita-kita, anak-anak muda yang luar biasa itu.
1: Nah, itu dia Klub Hari, perbincangan kita dengan Ibu Cecilia.
0: Ya, Cecilia panjang bertemu namanya ya.
1: Ya, jadi kita manggil nama singkat aja, Bu, ya, nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi kita tuh memang sudah bertemu dengan orang yang tepat untuk menjelaskan bagaimana pemasaran budaya kita tadi gitu ya, Klub Hari. Nah, dari perbincangan kita hari ini, kita mengetahui nih Klub Hari bahwa promosi budaya dan pariwisata bukan hanya soal memperkenalkan tempat wisata aja, tetapi juga membangun citra daerah melalui berbagai strategi gitu ya, Bu ya, tadi.
0: Iya, benar sekali.
1: Mulai dari kita menggunakan media cetak, media elektronik, terus media digital,
0: ya,
1: mengikuti pameran juga ya, tadi ya, Bu ya.
0: Ya.
1: Terus menyusun kalender
0: of event
1: untuk biar kita tahu nih di tanggal ini ada event apa.
0: Salah
1: aja
0: satu informasi gitu ke masyarakat.
1: Nah, gitu Klub Hari. Dan keberhasilan promosi itu enggak hanya bergantung kepada pemerintah, kata
0: ya,
1: Ibu tadi.
0: Itu benar sekali.
1: Kita semua juga memiliki peran, mulai dari menjaga kebersihan destinasi wisata, melestarikan budaya, mendukung produk lokal, hingga memperkenalkan keindahan daerah melalui media sosial dengan cara yang positif. Jadi semoga informasi yang kita obrolkan hari ini gitu ya, Bu ya, menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa bangga kita terhadap budaya pariwisata di Kota Palangkaraya dan sekitarnya juga di Kalimantan Tengah gitu ya.
0: Oke, mungkin tadi tambahan ya, kesan apa pesan saya ya. Yang satu adalah banggalah berwisata di Kota Palangkaraya.
1: Nah, tuh Klub Hari
0: akhirnya keluar juga ya.
1: Iya, akhirnya slogan Ibu keluar ya. Mungkin terima kasih ya Ibu Cecilia.
0: Oke, sama-sama Mbak. Terima kasih
1: RRI
0: juga.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih juga kesempatannya kami juga bisa sedikit terbantu untuk mempromosikan tempat wisata kita.
1: Oke, Klub Hari, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin next time kita akan bertemu lagi ya, Bu ya.
0: Oke, kita tunggu.
1: Dan sampai jumpa, selamat beraktivitas.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yakulapari, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan kesehatan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jaya Dikarta saat meninjau bakti sosial dan cek kesehatan gratis di Posyandu Lansia Bukit Rawi, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir pada Senin kemarin. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau ini dirangkai dengan Lomba Edukasi Kesehatan yang diikuti 7 peserta lansia secara antusias. Di hadapan para peserta, Wabub mengapresiasi semangat para lansia yang aktif menjaga pola hidup sehat di usia senja. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pulang Pisau, Dr. Eliana, menjelaskan bahwa posyandu lansia merupakan agenda rutin untuk memantau kondisi fisik, memberikan edukasi, serta deteksi dini penyakit. Yakulapa Hariskan untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Ya, Kulopari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, gak kerasa ya Kulopari, hampir akhir bulan nih. Artinya sebentar lagi sudah selesai ya, karena besok sudah tanggal 31. Dan kita membuka akhir pekan ini dengan kajian tentunya. Siapa yang kajian tanggal 1? Aku! Kalau Kelapa Hari gimana nih? Tapi gimana nih cuacanya Kelapa Hari? Karena puji Tuhannya di Palangkaraya sendiri ya, ini sudah tidak ada kabut asap hari ini. Walaupun tadi pagi sempat muncul sedikit nih, tipis-tipis, tapi siang ini puji Tuhan sudah tidak ada ya Kelapa Hari. Cuacanya juga sudah sangat cerah sekali. Terbantu sekali karena dari kemarin sore sampai malam banyak hujan-hujan yang terjadi ya Kelapa Hari. Dan itu menjadi sebuah pembantu kita untuk meringankan kabut asap ini juga. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu, silahkan. Kita sudah buka nih Kelapa Hari, bisa banget melalui telepon studio kami di 0811-520-1233. Dan untuk membuka Badengkoy kita pada sore hari ini nih Kelapa Hari, ada satu lagu dari Maggie Z dengan Benang Biru yang akan kita putarkan sebagai lagu pembuka kita. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy Dangdut adalah kita.

Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nisa, lihat dagangan Bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
4: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
3: Maksudmu jualan online itu? Ah, Bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
4: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode Kris, uangnya langsung masuk ke rekening Bapak dengan aman.
3: Tapi apa Bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
4: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
5: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Ya, kalau Pak Ari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di Badengko ini. Dan kita sudah ada satu penelpon yang masuk nih. Kalau Pak Ari, kita angkat dulu ya teleponnya, kita sapa dulu. Halo Badengko.
1: Badengko adalah
0: iya, halo. Iya, halo Mama, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Wah, Mama gimana nih di daerah tempat Mama, masih ada kabut asap nggak nih?
1: Bayang-bayang aja.
0: Oh, bayang-bayang aja. Tapi aman ya, sudah tidak sepekat kemarin ya. Kamu semalam sempat hujan nggak, Mama?
1: Tadi malam.

0: buat Delintang, salam sehat. Kalau pulang hati-hati, iya, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
1: Amin.
0: Selamat siang menjelang sore deh.
1: Selamat siang menjelang sore juga, Mama. Wah, sudah tersambung nih Kulapa Hari ya. Tadi barusan ada Mama Susi yang sudah bergabung, dan untuk Kulapa Hari yang mau bergabung ya, masih ditunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya sebenarnya sudah ada penelpon kedua yang masuk. Oke, kita halo, Mbak Dengkoy.
2: Dangdut, ada kita.
1: Iya, Bang Tony, apa kabar?
2: Baru sehat ya.
1: Oke, puji Tuhan. Gimana nih Bang, apakah berkabut juga atau sama udah bersih nih?
2: Aman.
1: Sudah aman ya.
2: Aman terkendali.
1: Oke. Okay.
2: Sejak hari kemarin sempat tutup jendela.
1: Iya, benar banget ya. Dimana-mana berasap ya Bang ya.
2: Iya, takut sama asap, bukannya takut sama yang lain.
1: Iya.
2: Takut sama asap, jadi ya sambil ngelesapan juga tutup aja jendela. Saya kira tadi malam hujan aja.
1: Iya benar, untungnya hujannya lumayan banyak ya, Bang hari
2: iya.
1: Ini.
2: Jadi penerbangan pagi ini kan,
1: betul.
2: Dari luarnya lumayan gitu.
1: Betul.
2: Pasal penerbangan saya kan dekat bendara ini.
1: Betul. Nah, hari ini mau request lagu apa nih Bang?
2: Mandi Kembang ya, Mbak Linda.
1: Oke. Salam-salamnya.
2: Ya, mandi masuk Mandi Kembang ya. Biar Mbak Linda kembali.
1: Biar wangi.
2: Intinya harus layu kan?
1: Iya.
2: Iya. Salam dulu yang paling tanya. Sudah sisi tadi salam sehat keluarga, beserta Bang Doni juga. Papa tua juga salam sehat keluarga juga. Yang lain diserangku aja semuanya.
1: Oke, siap.
2: Bang, semangat terus ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Tony.
2: Amin. Ya, penyambut.
1: Amin. Amin.
2: Walaupun akhir bulan ya.
1: Bentar lagi.
2: Malam ini tengah satu ya.
1: Langsung bulan cair.
2: Terima kasih perintah ya.
1: Ya, makasih banyak Bang Tony. Sehat selalu. Wah, barusan tadi Kulapa Hari juga ada Bang Tony yang sudah bergabung ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung putarkan aja dulu dua lagu pertama yang masuk ke requestan kita ya Kulapa Hari. Ada Apa Daya nih, tadi requestan dari Mama Susi. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request lagu, ditahan dulu karena abis ini nanti kita akan buka telepon lagi. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4. Badengkoy, Dangdut adalah kita.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
2: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
1: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
2: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
1: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
2: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
3: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Yang kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4, nanti masih di Badeng Koi Dangdut adalah kita. Tadi kita bisa mendengarkan ya Kulap Hari requestan dari Bang Tony dengan Mandi Kembang nih dari Caca Handika. Dan Kulap Hari yang mau request lagu masih ditunggu ya, sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, atau sekitar 1 jam lagi nih Kulap Hari. Dan untuk Kulap Hari bisa banget WhatsApp kami di 0811 520 1233. Dan Kulapa Hari ada info menarik nih. Jadi mulai tanggal 17 Oktober besok, seluruh produk makanan dan juga minuman di Indonesia, termasuk yang dijual oleh pelaku usaha mikro kecil hingga pedagang kaki lima, wajib memiliki sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non-halal sesuai ketentuan pemerintah. Karena kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, sekaligus mendorong daya saing industri halal nasional nih. Karena Kementerian Agama menegaskan pelaku usaha masih memiliki kesempatan memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau sehati yang disubsidi pemerintah. Dan melalui pendampingan proses sertifikasi, pelaku usaha diharapkan konsisten menggunakan bahan baku dan juga proses produksi sesuai standar halal agar dapat memperluas akses pasar, meningkatkan nilai jual produk, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga ekonomi syariah di Indonesia. Jadi untuk Kulapa Hari yang punya keluarga atau mungkin menjadi salah satu pelaku usaha atau malah mau bikin usaha nih, Kulapa Hari masih bisa ya dimanfaatkan fasilitas program sertifikasi halal gratis ini ya Kulapa Hari, mumpung di subsidi pemerintah ya kan, sebelum besok mulai tanggal 17 Oktober 2026 akan diwajibkan gitu. Jadi kalau bisa dicicil sekarang, kenapa harus nanti-nanti? Yes. Karena ini juga salah satu bentuk kita mendukung program pemerintah ya Kulapa Hari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu, monggo silahkan, masih ditunggu ya Kulapa Hari di 0811 520 1233. Selanjutnya ada satu lagu nih Kulapa Hari dari Roma Irama dengan judul Hak Asasi yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badeng Koi Dangdut adalah kita.

luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Nusantara.

Yang kelapa hari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi istri menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 dan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang digelar di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya pada minggu kemarin. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari anak-anak dan orang tua, organisasi perempuan, serta jajaran pemerintah daerah serta forum komunikasi pimpinan daerah. Peringatan HAN dan juga Harganas tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan anak yang sehat, cerdas, berkarakter, serta membangun keluarga yang berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Gubernur Kalteng juga mendorong perlindungan anak dan juga penguatan ketahanan keluarga. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan juga lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, peran keluarga menjadi sangat penting dalam membentuk karakter dan juga masa depan anak. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang NJ Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Nengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Yo, kalau pari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di Badengkoy dan Good adalah kita. Setelah kita mendengarkan satu lagu nih, kalau pari dari Roma Irama dengan judul Keramat ya. Dan untuk kalau pari yang mau request lagu, silahkan masih ditunggu ya sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau pari untuk menemani aktivitas Kelapa Hari di sore hari ini yang cerah sekali nih Kelapa Hari, ada satu lagu dari Ona Sutra dengan judul Lanai Aku Lanai yang akan kami putarkan di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Yohla Pahari, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul dan juga perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan. Udin berharap pemerintah kembali mengarahkan warga untuk berpartisipasi merayakan HUT kemerdekaan yang diadakan setahun sekali. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya membantu pelaku usaha. Yohla Pahari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
3: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
4: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
3: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
4: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
3: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
4: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
5: Yang lemari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang di sini di pukul 17 lepas 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu kabar bahagia nih kula Pak Hari, terutama untuk Pak Hari yang sedang atau baru memiliki anak-anak sekolah yang mendapatkan layanan MBG ya kula Pak Hari, karena Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan sistem digital untuk memudahkan orang tua memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui aplikasi tersebut, orang tua cukup memasukkan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK anak untuk melihat informasi sekolah penerima MBG, menu makanan harian, kandungan gizi, lokasi dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang memasak, hingga identitas kepala SPPG-nya. Akses serupa juga akan tersedia bagi guru, kepala sekolah, serta dinas terkait guna meningkatkan transparansi program. Dan Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sistem pemantauan MBG ini ditargetkan dapat diluncurkan dalam waktu dekat, paling lambat 2 minggu ke depan. Kehadiran platform digital tersebut diharapkan memperkuat pengawasan, memudahkan akses informasi bagi para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Dan kita doakan kula Pak Hari, semoga aplikasi ini bisa berjalan tanpa adanya suatu halangan ya kula Pak Hari, dan dapat diakses. Dan memang semoga ini bisa menjadi salah satu QC atau quality control yang bisa dipantau oleh orang tua murid sendiri dan juga dari sekolah, karena untuk mencegah isu-isu dan juga kejadian-kejadian yang tidak mengenakan belakangan ini terhadap MBG ya kula Pak Hari, sehingga makanan bergizi gratis ini benar-benar bisa bermanfaat dan bergizi untuk anak-anak kita tentunya. Dan kelapa hari, untuk satu jam ke depan ini Lintang akan memberikan info-info menarik tentunya, dan juga lagu-lagu asik untuk kelapa hari semuanya. Dan satu lagu yang kita putarkan dari Echo Show dan juga Ferry Clow dengan judul Lu Kenal Veronica Go, yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat, Suara Budaya Palangkaraya. Lu Kenal

Bro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoke Lawari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan baru saja kita mendengarkan satu lagu nih, Kulapa Hari, yang lagi ngetren banget ya, dari Akbar Kalai dengan juga Mingse dengan judul Astaga Bercanda. Satu lagu yang mewarnai hibdut-hibdut kita nih, Kulapa Hari. Dan ada satu info nih, Kulapa Hari, yang mau jalan-jalan, ada 6 maskapai yang mengajukan total 18 usulan rute menuju 14 destinasi berbeda, menandakan Bandara Hussein berpotensi kembali menjadi simpul penerbangan strategis dari pusat kota Bandung. Selain memperkuat konektivitas antar kota domestik, rute Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan juga Singapura membuka peluang kebangkitan wisata internasional ke Jawa Barat. Rute mana nih yang paling Kulapa Hari tunggu kembali hadir dari Bandara Hussein di Kota Bandung? Wah, akhirnya ya, semoga ini bisa menjadi salah satu angin segar ya, Kulapa Hari, biar kita wisatanya gak usah transit dulu ke Tangerang, tapi bisa langsung ke Bandung. Iya kan? Dan Kulapa Hari, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu satu filler budaya dari dengan judul Angklung.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh.

0: ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Propat Palangkaraya. Dan kalau hari ada satu kabar menggembirakan ya, karena di bulan Agustus ini akan banyak sekali dua hari libur yang tentunya akan bisa kita pakai untuk long weekend ya kulapa hari, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus dan itu jatuh pada hari Senin, serta ada Maulid Nabi Muhammad di hari Selasa 25 Agustus 2026. Jadi dari kedua tanggal tersebut, Hari Kemerdekaan memberikan kesempatan menikmati long weekend selama 3 hari mulai hari Sabtu tanggal 15 hingga tanggal 17 hari Seninnya. Sementara itu, libur Maulid Nabi Muhammad tidak disertai cuti bersama sayangnya. Namun, masyarakat yang mengambil cuti pada hari Senin 24 Agustus dapat menikmati libur selama 4 hari, yaitu dari hari Sabtu tanggal 22 Agustus hingga Selasa 25 Agustus 2026. Pemerintah juga tidak menetapkan cuti bersama yang mengiringi kedua libur nasional tersebut, tapi enggak apa-apa. Pastinya cuma mengeluarkan 2 cuti di bulan ini kayaknya enggak begitu berat ya, kulapa hari bisa menikmati 7 hari libur panjang tentunya. Sayangnya Lintang operasional nih, jadi gak bisa ngambil cuti panjang deh. Tapi gak apa-apa, karena nasionalisme itu ada di dadaku. Asik. Dan kulapa hari, satu lagu nih untuk menemani santai sore kulapa hari. Ada satu lagu syahdu dari keroncong Normal New Modern dengan judul Sayang-Sayang yang akan kami putarkan di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Yakulap Ahri, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah mulai tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan potensi hujan guna mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan yang mulai meningkat seiring musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Sugiono mengatakan, operasi modifikasi cuaca menggunakan garam natrium klorida atau NaCl sebagai bahan penyeimbang awan. Menurutnya, berdasarkan kajian teknis bersama BNPB dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga akhir Juli dan awal Agustus masih terdapat potensi pertumbuhan awan yang efektif untuk dilakukan penyamaian di wilayah Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan juga Gunung Mas. Ya, Kelapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Rompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yang kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan biasanya kulapa hari di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, apalagi kalau bukan pesona budaya Borneo. Dan hari ini kulapa hari Lintang mau membahas tentang sebuah pertanyaan besar. Kenapa sih sebenarnya Pulau Kalimantan ini punya banyak banget batu bara, ya kan? Dan pernah gak sih kulapa hari, mengapa kulapa hari itu bertanya-tanya? Masa kulapa hari, aku juga bertanya-tanya sebenarnya. Kelapa hari, kenapa Kalimantan itu dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia? Jawabannya ternyata berawal dari jutaan tahun yang lalu nih kelapa hari. Pada masa lampau, sebagian besar Kalimantan ini merupakan kawasan rawa-rawa dan juga hutan tropis yang sangat-sangat lebat. Pohon-pohon, tumbuhan, dan material organik yang mati tertimbun oleh lumpur dan sedimen selama jutaan tahun. Seiring berjalannya waktu, timbunan tersebut mendapat tekanan dan suhu tinggi di dalam lapisan bumi. Dan proses alam yang berlangsung selama puluhan hingga ratusan juta tahun itulah yang mengubah sisa-sisa tumbuhan menjadi batu bara. Kulapa hari, kondisi geologi Kalimantan juga sangat mendukung terbentuknya cadangan batu bara dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Banyak cekungan sedimen di pulau ini menjadi tempat ideal bagi proses pembentukan batu bara itu sendiri, terutama pada zaman tersier sekitar 66 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Tak heran jika hingga kini Kalimantan menjadi pusat produksi batu bara nasional dengan cadangan besar yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sebagian Kalimantan Tengah. Namun, di balik melimpahnya sumber daya ini, ada tanggung jawab besar yang melekat untuk mengolahnya secara bijaksana. Kegiatan pertambangan perlu memperhatikan kelestarian lingkungannya dan melakukan reklamasi lahan bekas tambang, serta menjaga kualitas air dan juga hutan agar manfaat ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan alam. Dan kulapa hari, batu bara adalah hasil proses alam yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Karena itu, pemanfaatannya juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar kekayaan alam Kalimantan tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga tetap menyisakan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Dan kulapa hari, satu lagu pembuka di pesona budaya Borneo pada malam hari ini ada dari Pandas featuring dengan Rizky dengan judul Sakit Tapi Kada Berdarah. So stay tune terus kulapa hari di RRI Pro 4 95.1 FM, Suara Budaya Borneo.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya, istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Ya Allah, hari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya. Dan tentunya masih di Pesona Budaya Borneo ya, Kulapa Hari, di pukul 18.42. Kita akan membawakan info tentang kenapa sih sebenarnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ini berada di zona waktu yang sama tapi terasa berbeda, ya kan? Jadi pernahkah Kulapa Hari merasa matahari di Kalimantan Tengah ini terbit atau tenggelam tuh lebih cepat dibandingkan di Kalimantan Selatan? Padahal kedua provinsi ini sama-sama menggunakan, enggak, sebenarnya enggak sama sih. Karena kan di Kalteng kita pakai WIB ya, Kulapa Hari. Sedangkan kalau di Kalsel kan pakai WITA ya. Kenapa sih bisa begitu? Dan jawabannya adalah karena letak pada geografisnya nih Kulapa Hari. Meskipun berada dalam zona waktu yang hampir sama ya, cuma beda 2 jam, sejam aja nih, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki posisi garis bujur yang berbeda. Wilayah Kalimantan Tengah, khususnya bagian timur, berada sedikit lebih ke timur dibandingkan dengan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Karena bumi berputar dari barat ke timur, daerah yang lebih timur akan lebih dahulu menerima sinar matahari. Itulah sebabnya waktu matahari terbit dan terbenam di beberapa daerah Kalimantan Tengah dapat terjadi beberapa menit lebih awal dibanding di Kalimantan Selatan. Dan Kulapa Hari, perlu diketahui juga ya bahwa satu zona waktu ini mencakup wilayah yang sangat luas. Karena itu perbedaan waktu terbit dan tenggelam matahari dalam suatu zona adalah hal yang sangat normal dan terjadi juga di banyak negara lain. Jadi meskipun jam dindingnya menunjukkan waktu yang kurang lebih sama, kondisi langit di dua daerah ini bisa saja sangat-sangat berbeda. Dan fenomena ini mengingatkan kita bahwa waktu resmi ditetapkan untuk memudahkan aktivitas masyarakat, sementara perjalanan matahari tetap mengikuti hukum alam dan posisi geografis masing-masing wilayah. Karena itu, jika Kulapa Hari berpergian dari Palangkaraya ke Banjarmasin atau sebaliknya dan merasa matahari tampak berbeda, bukan berarti jamnya yang berubah drastis ya Kulapa Hari, atau malah bergeser gitu buminya, melainkan memang letak wilayahnya yang membuat cahaya matahari datang dengan waktu yang sedikit berbeda. Dan selanjutnya Kulapa Hari, satu lagu penutup di Pesona Budaya Borneo kita edisi hari Kamis 30 Juli 2026, ada dari Nera dengan judul Berpikirlah Uru. Ya kan, kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Beberapa hari riset terbaru Marketing Research Indonesia atau MRI menemukan bahwa kesiapan Indonesia dalam menghadirkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas masih menyisakan satu tantangan besar. Bagaimana tata kelola, operasional, dan sumber daya manusia bekerja sama untuk menyingkirkan hambatan dan menampukkan setiap individu merasakan layanan yang setara. Standar layanan pelanggan di Indonesia, khususnya di sektor perbankan, dinilai sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Satu sisi yang menurut MRI masih terlewat atau belum sepenuhnya dipahami adalah bagaimana layanan tersebut benar-benar setara bagi pelanggan dengan latar belakang disabilitas. Yang kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Sampai berjumpa esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lintang dan kru yang bertugas pamit undur diri.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

di Pesona Budaya Karungut hari ini aku lepahari satu lagu dari Don Lee Dad Mondi dengan judul Betang Tumbak Korik yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapahari sebagai pembuka Karungut kita pada malam hari ini Kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kelapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan kami sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca. Silakan Kakak untuk informasi cuacanya. Halo Kakak, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, silakan untuk informasi cuacanya, Kak. Halo, Kakak.
2: Iya, baik, Kak. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kelapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari Jumat 31 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kelapa Hari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga perlu mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika sedang beraktivitas di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kelapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store.

0: Sekian, selamat malam, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ika untuk informasi cuacanya ya. Dan kalau Pak Hari, kita lanjutkan lagi untuk pesona budaya Karungut kita. Ada satu Karungut dari Rantian dengan judul Penyakit Taharu yang akan kami putarkan di ruang dengar kalau Pak Hari.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, Kulapa Hari tidak terasa hampir 5 jam ya Lintang menemani ruang dengar Kulapa Hari ini. Dan sekarang saatnya Lintang pamit undur diri. Tapi setelah ini tenang aja, masih ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani ruang dengar Kulapa Hari di santai istirahat Kulapa Hari ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

yang tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Tata Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Diceritakan bahwa di langit alam dewa atau Nyayu, tersebutlah dua orang anak yang bersaudara kandung yang bernama Samenta dan Samento. Mereka berdua tinggal bersama kedua orang tuanya. Nama ayahnya yaitu Rawewe Aulo, sedangkan nama ibunya adalah Apen Rarondeng. Samenta merupakan adik dari Samento. Mereka hidup dengan rukun dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di alam Nayu, Rawewe Aulo dan istrinya senantiasa menjalankan tugasnya untuk menjaga dan memelihara sebuah kayu yang bernama Empong Baning. Pohon ini akan berbuah dalam selang waktu yang cukup lama. Pada suatu saat, pohon ini mulai terlihat berbuah ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua. Warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat, sehingga memiliki daya tarik terhadap orang yang melihatnya. Suatu ketika, Samenta dan Samento sedang berjalan di tepi sungai. Tanpa sengaja, mereka melihat pohon empong baning yang tinggi besar itu telah berbuah.
1: Adikku Samenta, lihat, pohon empong baning telah berbuah.
2: Iya Kak Samento, betul itu. Sudah sekian lama kita menantikan pohon ini berbuah, dan akhirnya pohon ini berbuah juga ya Kak.
1: Ayah pernah bercerita kepadaku bahwa apabila pohon ini berbuah, jangan dulu diambil. Ketika buah-buahnya sudah mulai semakin tua, warnanya pun terlihat semakin hitam pekat dan mengkilat.
2: Benarkah itu Kakak?
1: Iya Dek, semoga ayah tidak menceritakan kebohongannya kepadaku. Saat itu Kakak juga berkata kepada ayah.
2: Apa itu Kak? Ayo Kak, ceritakan.

0: Nah, saat itu kakak berkata, "Ayah, apakah ayah bersedia untuk memetik buah itu nanti ketika buah itu sudah tua dan terlihat berganti warna menjadi hitam pekat mengkilat seperti yang ayah katakan? Aku akan mengajak adik bersama bermain dengan buah itu, ayah."
1: "Terus apa yang ayah katakan setelah mendengarkan permintaan kakak itu?"
0: "Nah, perasaan dan hati kakak sangat bergembira pada saat itu, dek. Tentu saja, dek, ayah sangat bersedia untuk memetik buah empong. Asalkan, kata ayah, kita harus bersabar menunggu buah empong itu sampai tua dulu."
1: "Oh, begitu ya, kak?"
0: "Iya, kita harus bisa bersabar dulu ya, dek, untuk beberapa waktu."
1: "Baiklah kalau begitu, kak. Ayo, kita lanjutkan kembali perjalanan kita."
2: Setelah selang beberapa waktu lamanya, akhirnya buah empong baning pun terlihat sudah mulai menua. Warna buahnya pun berubah menjadi hitam pekat dan mengkilat. Rupanya itulah yang membuat Samenta dan Samento menyukai buah itu, mengingat keinginan kedua anak mereka yang begitu besar terhadap buah tersebut. Akhirnya Rawaweolo memetik buah itu dan memberikannya seraya berpesan,
3: "Jagalah buah ini dengan baik, karena di antara beberapa buah kayu ini hanya satu ini yang bisa kalian dapatkan untuk mainan. Sebelum memetiknya pun, ayah harus minta izin dahulu kepada roh penguasa kayu ini, yaitu yang bernama Antung Tiong. Selain itu, kalian akan melihat buah kayu ini dalam selang waktu yang sangat lama, yaitu ketika kayu ini berbuah lagi."
1: "Kenapa hanya satu buah ini saja yang bisa kami mainkan, ayah? Padahal buah empongnya banyak sekali."
0: "Iya, ayah. Kami kan berdua mestinya dapat satu-satu buahnya."
3: "Wahai anak-anakku, ayah sudah katakan tadi, untuk memetik buah empong ini pun, ayah harus meminta izin terlebih dahulu kepada roh penguasa kayu ini. Dan hanya satu buah empong ini saja yang bisa ayah petik."
1: "Kenapa, ayah?"
3: "Kalau ayah sudah mengatakan hal seperti itu, ya kalian harus mendengarkan kata-kata ayah. Dan ingat, kalian harus menjaga buah empong ini dengan baik, karena tidak ada lagi buah empong yang lainnya yang bisa kalian dapatkan untuk bermain."
1: "Baiklah, ayah.
0: Kami akan menjaga buah ini dengan baik."

Rawawe Olo sudah mengetahui bahwa sudah tiba waktunya nanti buah kayu ini akan jatuh ke bumi. Namun hal ini tidak diceritakan oleh Rawawe Olo kepada kedua anaknya. Setelah panjang lebar mendengar pesan dari orang tuanya, Samenta dan Samento akhirnya pamit untuk bermain. Begitulah permainan kakak beradik di langit. Hari demi hari mereka lalui dengan bermain buah kayu empong ini.

0: Hari ini kita harus bermainnya lebih lama dari hari biasanya ya, Kak. Tidak tahu kenapa nih, perasaan saya ingin lebih lama lagi bermain dengan Bu Empong ini, Kak.
1: Jangan, Dik. Nanti kalau Ayah sampai tahu kita bermainnya lama dan belum kembali ke rumah, Ayah bisa marah besar.
0: Iya, Kak. Tapi aku masih ingin bermain dengan Bu Empong ini, Kak.
1: Kakak tahu, Adik sangat senang sekali bermain dengan buah empong ini. Tapi ini sudah sore, Dek. Sudah saatnya kita harus kembali ke rumah. Besok kan masih ada waktu lagi untuk kita bermain kembali. Ayo, Dek, kita pulang.
0: Tapi, Kak, sebentar lagi ya. Aku mohon.
1: Baiklah, Dek. Kalau kamu masih bersikeras untuk tetap bermain, tapi ingat, jangan lama ya. Nanti keburu malam dan Ayah bisa marah melihat kita belum bisa kembali ke rumah.
0: Iya, Kak, aku janji tidak akan lama bermainnya.
1: Iya.

0: tiba-tiba saja, ketika Samantha dan Samento sedang asik bermain, seperti ada kekuatan yang menggerakkan tangan Samantha. Buah itu pun jatuh dan terhempas ke bumi. Melihat mainan kesayangan mereka jatuh, segeralah dilaporkan kepada orang tuanya. Mendengar hal itu, Rawaweolo hanya menyampaikan kembali pesan yang pernah ia sampaikan dulu kepada anaknya. Samantha dan Samento hanya dapat menyadari kelengahan mereka berdua, seraya meminta maaf kepada ayahnya atas tuntutan itu.
1: Ayah, aku mohon maaf.
2: Ada apa anakku? Kamu kelihatan sangat ketakutan.
1: Ayah, buah empongnya tiba-tiba terlepas dari tanganku dan jatuh ke bumi. Boleh aku minta buah empong lagi?
2: Ayah sudah bilang, hanya satu yang ayah beri buat kalian. Buah yang jatuh itu akan jadi berkat bagi bumi, kalau mereka yang ada di bumi mau menjaganya.

Sementara buah empong yang jatuh ke bumi langsung tumbuh dan bertunas dengan cepat menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Ketika itu saat musim tanam, masyarakat desa bergotong royong untuk membuka lahan dan hutan. Mereka memotong semak-semak dan juga pohon-pohon agar bisa dibakar dan ditanami. Warga masyarakat setempat yang bernama Bulau Tatau dan Bulih Mayang menemukan sebuah pohon besar, sangat kuat dan begitu susah untuk ditebang. Mereka sangat heran karena baru kali ini menemukan sebatang kayu yang begitu keras dan tidak seperti kayu yang biasanya.

0: muli. Akuy, hay tutup kayu gitu. Bun, apakah ini besar sekali? Padahal kemarin sore kita melewati jalan ini, tidak ada melihat adanya pohon sebesar ini.
1: Betul, Tatau. Saya juga heran. Kenapa terjadi seperti ini? Kenampi kayu tuka itu. Harun sini tuh kupayah kayu cihai. Kilau 10 kali ulin tak kelunin tuh. 10 kali besar tubuh manusia pohon ini. Ajaib sekali. Tumbuh dalam sehari saja besarnya seperti ini. Dan sepertinya pohon ini tidak bisa kita tebang sembarangan. Sangat kuat sekali, kokoh. Dia tahu teneweng perangai.
0: Iya, Buli. Jangankan untuk memotong kayu besar ini, pisau mandauku yang tajam ini saja belum mampu untuk memotongnya. Sangat keras sekali.
1: Iya. Ada apakah gerangan yang sudah terjadi di sini? Aku ngeri sekali melihatnya. Takut sekali melihat pohon sebesar ini. Sebaiknya kita harus cepat kembali ke kampung. Ita celeng boleh lewui. Ngesah akan kari kepala kampung kan nih. Kita cepat pulang saja. Kita kasih tahu, kita ceritakan kepada kepala kampung.
0: Saya pikir juga begitu, Buli. Lebih baik kita cepat ke kampung dan menceritakan tentang pohon besar ini.
1: Betul, tak tahu. Ayo kita pulang. Makin lama di sini, perasaan saya semakin takut sekali. Merinding bulu kuduk saya.

Pohon empong baning terus tumbuh dan berkembang biak secara cepat. Inilah pohon kayu ulin yang disebut oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, kayu tabalien. Kayu ini memiliki sifat berat dan keras, disebut juga sebagai kayu besi, dan sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan.

Demikian drama legenda Empong Baning, legenda Kayu Ulin, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Polin, Darsit, Sunario, Roy Lando, dan Mangaranak.

Tapi selamat ini udah latai salam sewujud karena doa lempang adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat hamalem kula bahari kembali menyapa kamu di siaran edisi hari Kamis 30 Juli 2026 bareng dengan Adisa Umami dan juga teman-teman di malam hari ini nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah ada drama legenda yang menemani kamu mengawali perjumpaan kita bersama dengan Empong Baning Kayu Ulin yang menemani kita. Kali ini berdilanjuti bersama dengan Jeff Banjar dengan Kakanak Sungai Martapura.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya nemenin kamu kali ini bersama dengan informasi dari dua anak muda, Denis dan juga Ahmad, peserta Magelang asal Jawa Timur, resmi dilantik menjadi bagian dari Sobodan, pemadam kebakaran sukarela di Prefektur Nagasaki. Di tengah krisisnya penurunan populasi Jepang, aksi dan juga kepedulian mereka jadi angin segar untuk membantu operasional penanganan bencana setempat. Nah, jadi kasih ini tuh bukan cuma sebagai bentuk terima kasih atas keramahan warga lokal saja, tapi juga menjadi bukti bahwa reputasi keramahan warga lokal dengan jempolan pekerja Indonesia di mancanegara. So, kira-kira kamu tahu informasi lebih lanjut gak nih terkait Denis dan juga Ahmad?

Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Aduh,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. Kamu tahu gak sih, mulai dari 17 Oktober 2026 ini, sejumlah produk makanan dan juga minuman di Indonesia, termasuk yang dijual oleh pelaku usaha mikro kecil hingga pedagang kaki lima, wajib memiliki sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non-halal sesuai ketentuan pemerintah. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal, sekaligus mendorong daya saing industri halal nasional. Langsung ditanggapi bersama dengan Kementerian Agama yang menegaskan bahwa pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan program sertifikat halal gratis atau SEHATI yang disubsidikan oleh pemerintah. Melalui pendampingan proses sertifikasi, pelaku usaha diharapkan konsisten menggunakan bahan baku dan juga proses produksi sesuai standar halal agar dapat memperluas akses pasar. Meningkatnya nilai jual produk serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga ekonomi syariah di Indonesia. Kira-kira usaha kamu sudah ada sertifikat halalnya belum nih?

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
2: Makanya harus siap hadapi El Nino.
1: El Nino ya? Tipsnya gimana?
2: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
1: Oke, aku catat.
2: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
1: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
2: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan, karena itu gampang banget memicu kebakaran.
1: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
2: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara. Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Dan Pulau Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 9 waktu Indonesia Barat ini juga ya. Ada informasi terkait Badan Gizi Nasional yang sedang menyiapkan sistem digital untuk memudahkan orang tua memantau pelaksanaan program makan bergizi gratisnya. Nah, ada sebuah aplikasi yang di mana orang tua cukup masuk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK KTP anak untuk melihat bagaimana informasi sekolah menerima MBG, menu harian, kandungan gizi, lokasi dapur, atau bahkan satuan pelayanan pemenuhan gizinya, SPPG yang memasak, hingga identitas kepala SPPG. Akses serupa juga akan tersedia untuk guru, kepala sekolah, serta dinas terkait guna meningkatkan transparansi program. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sistem pemantauan MBG ini ditargetkan dapat diluncurkan dalam waktu yang dekat, paling lambat 2 minggu ke depan. Nah, dengan adanya kehadiran platform digital ini tentunya diharapkan ya untuk memperkuat pengawasan, memudahkan akses informasi untuk kita juga, yang dimana ini juga mempermudah untuk pemangku kepentingan lainnya juga. Dan tentunya ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Kira-kira kamu sudah tahu informasi lebih lanjut belum nih?

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan

0: Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya Mina.
1: Wah, loh Mina kok gak pernah ditawarin?
0: Mina kan sibuk, sibuk mengkoreksi orang saja.
1: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Tekan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Tahukah Anda, teman Pro2, ada lonjakan data yang sangat drastis mengenai jumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Tahukah Anda bahwa edisi kali ini mencatatkan rekor dengan total 104 pertandingan? Angka ini melonjak tajam dibanding edisi 2022 di Qatar yang hanya menggelar 64 pertandingan. Dengan format baru ini, turnamen akan berlangsung selama 39 hari penuh drama dan tensi tinggi. Lonjakan jumlah laga ini terjadi karena fase grup kini dibagi menjadi 12 grup, di mana masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Tidak hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos, tetapi 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Data ini menunjukkan bahwa intensitas persaingan akan jauh lebih rapat, menguras fisik sekaligus memanjakan kita para pecinta sepak bola dengan tontonan tiada henti dari pagi hingga malam.

0: Jabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI
3: Pro 4 RRI
2: Pro 4 RRI

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Dari Kulau Bari pukul 22.19 waktu Indonesia Barat, saatnya nemenin kamu beristirahat malam hari ini bersama dengan mini drama dengan kisah. Bukan kasihan, tapi ini adalah sebuah kesempatan.
2: Dunia ini penuh warna, tapi sayangnya tak semua warna itu dianggap sama indahnya. Ada mereka yang berjalan pelan, berbicara lirih, atau memerlukan tongkat untuk melangkah. Tapi di balik itu semua, ada tersimpan semangat dan mimpi yang sama seperti kita semua. Terkadang, kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Kita lupa, di balik keterbatasan, ada kekuatan yang tak terlihat oleh mata dan hanya bisa dirasakan oleh hati. Cerita ini kami lampirkan bukan tentang kelemahan, bukan pula tentang rasa kasihan. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang anak bernama Sinta yang menunjukkan bahwa kesempatan lebih berharga daripada belas kasihan. Inilah kisah mereka, bukan kasihan tapi kesempatan. Hari pertama masuk sekolah selalu penuh cerita. Tapi bagi Sinta, murid baru yang memiliki disabilitas kaki, hari itu lebih dari sekedar hari pertama. Itu adalah awal perjuangan untuk diterima apa adanya.
3: Nin, Nina, katanya ada murid baru loh hari ini.
4: Iya, aku dengar juga dari Pak Budi, katanya namanya Sinta loh. Dia baru pindah dari Bandung.
2: Sinta memasuki ruangan kelas secara perlahan dengan menggunakan tongkat sambil tersenyum sopan.
5: Hai semuanya, selamat pagi. Boleh enggak aku duduk di sini?
3: Oh iya, boleh, boleh. Sini aku bantu taruh tasnya.
5: Hah? Dia pakai tongkat. Gimana mau ikut kegiatan sekolah? Pasti nanti dia jadi ngerepotin banyak orang.
4: Eh, Sania, jangan ngomong begitu. Kita tidak boleh menilai orang dari luar. Karena kita belum tahu juga kemampuannya bagaimana.
5: Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Aku datang ke sini juga kan bukan untuk dikasihani, tapi aku datang untuk belajar sama seperti kalian.
2: Seminggu kemudian sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Semua bersemangat, tapi tidak semua sepakat soal siapa yang layak ikut. Disinilah ujian sebenarnya bagi Sinta dimulai.
3: Ngomong-ngomong, kita butuh satu orang lagi nih buat melengkapi tim. Gimana kalau Sinta aja?
2: Sania pun langsung menolaknya.
3: Hah? Dia? Bisa apa dia? Enggak, aku enggak mau dia ikut dalam tim ini. Jalannya aja susah, apalagi mikir cepat waktu lomba, gimana sih?
5: Jalanku mungkin lambat, tapi cara berpikirku enggak usah diraguin lagi kok.
4: Nah, iya betul tuh. Aku pernah lihat kamu jawab soal matematika di papan tulis dengan tepat waktu kemarin.
6: Nah, kalau begitu biarkan hasil yang berbicara ya anak-anak. Ingat ya, tim yang kuat itu bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi.
2: Sania pun terlihat enggan tapi tak bisa membantah. Hari-hari latihan pun dimulai, tapi di balik kerjasama muncul juga keraguan, rasa minder dan kesalahpahaman. Kadang perjalanan menuju keberhasilan itu harus melewati kerikil kecil terlebih dahulu.

0: Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa penemu bola lampu?
1: Saya penemu bola lampu yaitu Thomas Edison.
0: Benar sekali. Nah, soal yang berikutnya. Apa ibu kota dari Australia?
2: Aku, ibu kota dari Australia adalah Canberra.
3: Wah, ternyata dia cepat juga ya.
1: Nah kan, aku bilang juga apa?
4: Beberapa saat kemudian, Sinta pun menjatuhkan buku dan mencoba mengambilnya, dan Sania pun spontan untuk membantu Sinta.

0: beresin bukunya. Maaf ya, tadi aku sempat ngomong kasar sama kamu.
1: Oh iya, gak apa-apa kok. Aku sudah biasa diremehkan. Tapi aku lebih suka kalau orang menilai dari usahaku, bukan karena kasihan.
2: Sania pun menunduk dan merenungi perbuatannya kepada Sinta.
0: Aku belajar banyak dari kamu, Sinta.
2: Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua kelas bersorak-sorak mendukung timnya. Tapi bagi Sinta, ini bukan hanya sekedar lomba. Ini kesempatan untuk Sinta membuktikan bahwa disabilitas itu bukan halangan untuk berprestasi.
3: Pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Sebutkan tempat dan tanggal dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
0: Waduh, gimana ini? Aku lupa nomornya lagi.
1: Aku di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945.
2: Bel pun berbunyi dengan sorak-sorai para penonton.
3: Luar biasa, tim Nina menjadi juara pertama dalam lomba kali ini.
2: Semua para peserta bertepuk tangan dan Sania menatap Sinta dengan sangat kagum. Kadang, kemenangan bukan soal piala, tapi perubahan hati. Hari itu, bukan hanya Sinta yang menang, tapi juga teman-teman yang belajar dari arti menghargai.
0: Sinta, aku mau minta maaf lagi sama kamu. Maafin aku ya udah ngeremehin kamu. Kamu itu hebat sekali, Sinta.
1: Terima kasih, San. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Aku gak butuh dikasihani orang-orang. Tetapi aku cuma butuh kesempatan buat buktiin diri aku kalau aku itu bisa.
4: Wow, kamu hebat, Sinta. Kamu udah melakukannya dengan luar biasa.
5: Teman-teman, mulai hari ini kita bentuk klub inklusif sekolah yuk, supaya semua murid dengan segala kelebihannya bisa berkontribusi bersama-sama dengan kita.
2: Pak Budi pun tersenyum bangga kepada anak-anak didiknya.
3: Nah, anak-anak, itu baru semangat muda yang sejati. Kita harus saling menghargai dan saling menguatkan satu sama lain.
2: Dunia ini akan lebih indah jikalau kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas dan mulai melihatnya sebagai kekuatan. Jangan kasihani mereka yang berbeda, tetapi beri mereka kesempatan. Karena dari keterbatasan, sering lahir keajaiban. Demikian mini drama dengan judul Bukan Kasihan Tapi Kesempatan, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara. Adapun pengisi suara mini drama ini dimainkan oleh Nilda Gracia sebagai Vanessa, Odur Marito Siringo-Ringo sebagai Sania, Ludovika Sinaga sebagai Sinta, Dina Angelina Sinaga sebagai Nina, Brescia Sitor sebagai narator, Masrur Adiputra SSN sebagai Pak Budi, teknik dan montase Nur Infansyah ST.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya malam hari ini ya, nemenin waktu istirahat kamu atau bahkan lagi nongkrong bareng dengan teman-teman kamu ya. Masih ditemani dengan suara lagu-lagu yang akan menemani kamu. Kali ini ada Amelia Santi menemani kamu.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah menghantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4, Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan siaran hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, Merdeka.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi, kula pahari, tabe selamat lingun alatai. Salam sujud karende melempang, adil kata linu bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus arus arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Oke, kelopak hari, apa kabarnya di Jumat pagi ini, edisi penyiaran kita hari ini Jumat 31 Juli 2026. Tentu saja pagi hari ini menjadi awal yang baik ya untuk menuntaskan segala aktivitas dan membawa berkah di setiap langkah. Ya, terima kasih untuk kelopak hari yang masih setia gitu ya. Atau baru saja mendengarkan siaran kami Prompat RRI Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz ya, dan MW 1197 KHz, aplikasi kami RRI Digital, dan juga website streaming kami rri.co.id ya. Ayo, untuk kelapa hari tentu saja saya Suneta Mentike akan menemani Anda dengan beragam informasi budaya, inspirasi, hiburan serta musik ataupun lagu daerah terbaik ya, yang siap menghangatkan suasana pagi hingga siang nanti dan malam nanti. Tentunya tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan jangan lewatkan nanti di pukul 9 akan ada program Warung Hureh ya. Spesial di hari ini Warung Hurehnya bersama tim kesehatan nih. Nanti kita akan mengangkat bagaimana kabut asap ini mempengaruhi kesehatan dan lingkungan juga ya. Ayo, kelapa hari, Jumat ini selalu punya nuansa yang berbeda ya. Selain menjadi penutup hari kerja, wow, penutup hari kerja nih ya, bagi banyak orang, hari ini juga menjadi momen untuk memperbanyak kebaikan ya, mempererat silaturahmi, dan sejenak meluangkan waktu untuk mengevaluasi perjalanan selama sepekan ya. Di tengah kesibukan, jangan lupa memberi ruang untuk beristirahat, tersenyum, dan bersyukur atas setiap hal baik yang telah kita lalui. Jadi, kelopak hari tetap bersama kami karena sepanjang siaran nanti akan ada banyak cerita menarik nih ya, informasi yang bermanfaat dan sajian musik yang siap menemani aktivitas Anda. Selamat menikmati Jumat pagi, semoga hari ini dipenuhi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan untuk kita semua ya. Saya Suneta mengucapkan selamat bergabung untuk kelopak hari di Prompat RRI Palangkaraya, media yang melestarikan budaya bangsa. Oke, langsung saja pagi ini untuk Anda umat muslim dimanapun berada, hikmah pagi untuk Anda berikut ini. Namun sebelumnya, lagu religi islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga pagi ini dalam mutiara pagi yang penuh berkah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang indahnya kebersamaan dan toleransi dalam Islam. Ya, pendengar, kedua hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kisah tentang toleransi yang dapat menginspirasi kita di pagi hari ini, salah satunya adalah kisah Rasulullah SAW dan tetangganya. Rasulullah SAW adalah teladan, tentu saja teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal toleransi. Salah satu kisah yang menggambarkan toleransi beliau adalah kisah beliau dengan seorang tetangga. Di Madinah, Rasulullah SAW memiliki seorang tetangga yang sering berbuat kurang menyenangkan terhadap beliau. Tetangga ini sering melemparkan kotoran dan sampah ke halaman rumah Rasulullah. Setiap hari, Rasulullah membersihkan sampah itu tanpa mengeluh dan tanpa membalas perbuatan buruk tersebut. Namun suatu hari, Rasulullah SAW tidak mendapati sampah di halaman rumahnya. Rasulullah merasa heran dan bertanya-tanya tentang keadaan tetangganya itu. Beliau pun mencari tahu dan akhirnya mengetahui bahwa tetangganya tersebut sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau tidak merasa senang atau juga membalas dendam. Sebaliknya, beliau menunjukkan sikap yang luar biasa. Rasulullah pergi menjenguk tetangganya itu. Beliau datang dengan membawa makanan dan obat-obatan, serta memberikan perhatian dan doa untuk kesembuhannya. Ketika tetangganya itu melihat kebaikan Rasulullah SAW, dia merasa sangat terharu dan tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dia sakiti justru datang menolongnya di saat dia membutuhkan. Akhirnya, pendengar, karena melihat akhlak mulia Rasulullah SAW, tetangga tersebut memutuskan untuk memeluk Islam. Nah, kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang toleransi. Rasulullah menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya sekedar menahan diri dari membalas kejahatan, tetapi juga berbuat baik kepada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan kepada mereka yang berbuat buruk kepada kita. Rasulullah SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi membalasnya dengan kebaikan, kasih sayang, dan juga perhatian. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya sikap toleransi dalam Islam. Rasulullah dan para sahabatnya memberikan contoh nyata bagaimana kita seharusnya bersikap kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Toleransi yang berarti juga menghormati, memahami, dan berbuat baik kepada orang lain, serta memastikan hak-hak mereka terjaga. Ya, semoga kita dapat meneladani sikap toleransi ini. Baik pendengar, Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam kebersamaan dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pendengar, ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai umat Islam, kita adalah saudara. Kebersamaan yang kita bangun bukan hanya sekedar berkumpul,
tetapi juga saling membantu, menguatkan, dan mengingatkan dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur serta demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kebersamaan dalam Islam mencakup banyak aspek, seperti saling menolong dalam kebaikan dan takwa, menjaga silaturahmi, dan berbuat baik kepada tetangga. Dengan kebersamaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan tolong-menolong. Ya, selain kebersamaan, pentingnya toleransi dalam Islam. Toleransi juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Toleransi berarti menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Dalam surah Al-Kafirun ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini menunjukkan betapa Islam menghargai perbedaan keyakinan, mengajarkan kita untuk hidup dalam kerukunan meskipun ada perbedaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hal toleransi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Beliau hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk dan selalu memperlakukan semua orang dengan penuh hormat dan keadilan. Toleransi juga berarti menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Toleransi yang diajarkan Islam mencakup sikap saling menghormati, tidak memaksa, dan berbuat adil kepada semua orang. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan dan toleransi adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Dengan kebersamaan, kita bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Sementara dengan toleransi, kita bisa hidup berdampingan dengan damai, meskipun ada perbedaan di antara kita. Kita jadikan kebersamaan dan toleransi sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mewujudkan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga kebersamaan dan menanamkan sikap toleransi dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara.
1: Kulo panjenengan masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Bagi kulo panjenengan yang baru bergabung nih ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung saja untuk Anda. Kali ini kami hadirkan satu informasi terpenting, terupdate dan teraktual untuk Anda nih ya. Kulo panjenengan, ada satu informasi datang dari luar negeri ini ya, ada gempa Jepang ya, ada gempa di Jepang gitu ya, merusak gempa di Jepang itu rusak Kastel Kumamoto yang berusia 400 tahun kulapa hari. Wah, sayang banget nih ya. Nah, Kumamoto Castle, salah satu bangunan bersejarah dan destinasi wisata terkenal di Jepang, mengalami kerusakan setelah gempa mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang bagian barat daya. Ya, kulapa hari sejumlah batu berukuran besar tampak berserakan di sekitar bagian bawah kastil yang telah berdiri selama berabad-abad. Pihak pengelola Kumamoto Kastil mengumumkan melalui media sosial, tentu saja operasional kastil dihentikan sementara pada Selasa akibat gempa kulapa hari. Dan wisatawan dan masyarakat juga ya diimbau untuk mengutamakan keselamatan. Ya, Kumamoto Castle merupakan salah satu kastil paling terkenal di Jepang dan memiliki nilai sejarah penting. Kastil ini selesai dibangun pada tahun 1607. Wow, ini lama banget gitu ya, udah berapa generasi. Tentu saja oleh penguasa feodal Koto Kiyomasa ya, Kiyomasa. Nah, selama lebih dari 4 abad, Kumamoto Castle ini menjadi bagian penting dari sejarah Jepang, sekaligus salah satu landmark paling ikonik di Prefektur Kumamoto. Bangunan bersejarah ini juga sebelumnya juga pernah mengalami kerusakan ya akibat gempa bumi besar yang melanda Kumamoto pada tahun 2016 ya. Karena itu kerusakan terbaru akibat gempa kembali menjadi perhatian, terutama terkait upaya pelestarian salah satu warisan sejarah Jepang tersebut. Kalau hari itu tadi sekilas informasi untuk Anda, semoga bisa bermanfaat. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita kembali dengan informasi menarik lainnya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana

0: Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin bara yeah. RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata Mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
0: Iya enda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Globalina masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya ya. Di pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda, sekilas info ya terkait lingkungan ya, dan juga lestari seperti itu. Dorong akselerasi hijau, Dompet Duova luncurkan kebun pangan Madya di PTGL Sukabumi nih Kulopa Hari. Ya, informasi selengkapnya untuk Anda pagi ini bahwa Dompet Duova ini meluncurkan kebun pangan Madya. Maksudnya kebun pangan Madaya gitu ya, Madaya. Sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, edukasi, pertanian, serta peningkatan ekonomi keluarga. Kelapa Hari Kebun Pangan Madaya ini digagas untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah, area perkantoran hingga kebun komunitas ya, agar menjadi sumber pangan mandiri sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Jenderal Manajer Pengembangan Investasi Wakap Dompet Duafa Ali Bastoni mengatakan, PTGL yang berdiri di atas tanah wakaf dirancang sebagai kawasan terpadu yang menggabungkan fungsi pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. PTGL memiliki berbagai fasilitas pendukung, mulai dari masjid yang saat ini dimanfaatkan sebagai ruang belajar para santri asrama hingga greenhouse ya, Pulau Pahari. Selain itu terdapat dua greenhouse yang masing-masing memiliki luas 1000 meter persegi di sisi barat dan timur kawasan. Ali juga mengatakan seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung aktivitas pesantren, mulai dari pendidikan, pengembangan sektor pangan hingga penguatan amal usaha. Kulapan itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda yang pastinya di pagi hari ini. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada kearifan lokal ya, informasi untuk Anda dan juga berita mahalau. Sebelumnya kembali kami temani sajian lagu berikut ini.
2: Tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh.
1: Oke, kalau Pak Hari ada, mohon maaf ya. Kali ini lagu bersama BTR ya, Sapu Naan gitu ya, lagu dari daerah Pak-Pak nih ya. Kita dengarkan bersama berikut ini.

Kula Pari, sebanyak 12 pelaku UMKM penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Palangkaraya mendapatkan pendampingan pengurusan legalitas usaha melalui Klinik Pangan Industri Rumah Tangga atau PRIT. PIRT atau PIRT. Kegiatan itu digagas oleh Rumah BUMN Palangkaraya bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BIPOM. Supervisor Rumah BUMN Palangkaraya Tiara mengatakan pendampingan ini berfokus pada kelengkapan dokumen resmi untuk meningkatkan standar mutu produk lokal. Fasilitas yang diberikan mencakup pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat produksi PIRT, sertifikat halal, hingga penyesuaian label produk sesuai standar regulasi. Sementara itu, Ketua Tim Pelayanan Publik BIPOM Palangkaraya Vicky Agung Krisnanto menegaskan pentingnya pelayanan publik yang inklusif dan merata. Melalui klinik PIR, ia juga berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan semakin percaya diri untuk mengembangkan bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Vicky juga menambahkan keberhasilan program ini juga didukung oleh sinergi lintas sektor bersama Yayasan Ranuelum dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMT PSP Kota Palangkaraya. Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menembus pasar yang lebih luas dengan jaminan kualitas produk yang terstandarisasi. Demikian saya Seni Teman TK, sampai jumpa pada berita Mahalo selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Kulo mari. Iya, balik lagi saya Suneta Mantiki tentunya menghadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kearifan lokal ya, hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Oke, Kulo pari, kali ini kita menuju ke daerah mana nih yang pastinya ada kearifan lokal untuk Anda di Makassar ya, kita menuju Sulawesi Selatan ya. Ada semangat siri ya, siri na pace gitu ya. Warisan nilai kehidupan masyarakat Makassar. Kulapa hari, setiap daerah di Indonesia tentu memiliki nilai kehidupan yang diwariskan turun-temurun ya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ada sebuah falsafah hidup yang kini tetap dijaga, yaitu siri na pace. Sekilas ya mungkin terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam, Kulapa hari. Siri ini berarti harga diri ya, kehormatan dan martabat yang harus dijaga dalam kehidupan. Sementara pace menggambarkan rasa empati, kepedulian serta kesediaan untuk ikut merasakan penderitaan orang lain. Nilai-nilai yang membentuk karakter masyarakat Makassar menjadi pribadi yang berani, tegas namun tetap memiliki hati yang lembut untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dan falsafah ini terlihat ketika masyarakat bergotong royong kulapa hari. Membangun rumah, membantu tetangga yang sedang mengalami musibah, dan hingga menjaga nama baik keluarga, kampung halaman ya. Mereka percaya bahwa keberhasilan seseorang bukan hanya diukur dari harta atau jabatan, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga kehormatan dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh rasa hormat. Kulapa hari, di tengah kehidupan modern yang serba cepat ya, dinilai siri na pace ini menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak boleh membuat kita kehilangan rasa peduli. Ketika media sosial sering dipenuhi perdebatan dan sikap individualis mulai tumbuh begitu, masyarakat Makassar tetap mempertahankan budaya saling menghargai dan mengutamakan kebersamaan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kulo Pahari, masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya. Dian informasi masih dari Makassar nih ya. Tadi ada semangat si Rina Pace. Kali ini kapal pinisi, lambang kegigihan dan kecerdasan Bahari Makassar.

Ya, Kula Pahari, bagi masyarakat Makassar, laut bukanlah penghalang, ya, melainkan jalan yang menghubungkan berbagai pulau dan budaya. Dari sanalah lahir semangat pantang menyerah, keberanian mengambil resiko, serta kemampuan beradaptasi dengan alam, ya. Dan nilai-nilai tersebut tercermin dalam proses pembuatan finisi yang membutuhkan kesabaran, kerjasama, dan penghormatan terhadap alam. Setiap tahap, ya, pengerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian. Karena kapal ini bukan hanya alat transportasi Kula Pahari, tetapi juga simbol harapan bagi kehidupan para pelaut dan juga keluarga. Hingga kini finisi tetap menjadi kebanggaan Indonesia dan dikenal hingga mancanegara. Kehadirannya mengingatkan bahwa bangsa ini memiliki tradisi maritim, ya, yang luar biasa. Di balik setiap layar yang berterkembang gitu, ya, tersimpan kisah tentang kerja keras, keberanian menjelajah, serta keyakinan bahwa setiap perjalanan akan membawa pengalaman baru. Semoga semangat masyarakat Makassar dalam menjaga warisan bahari ini dapat menginspirasi kita, ya, Kula Pahari, untuk terus berkarya, menghargai. Kula Pahari, kami hadirkan kembali lagu berikut ini menemani aktivitas pagi Anda. Tetap semangat Jumat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Gula, mari balik lagi Suneta nih ya. Kita masih dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan ya. Ada tradisi Anggaru gitu ya. Tradisi sumpah setia yang seret makna gitu ya. Sumpah setia, kesetiaan yang syarat dengan makna. Gula pahari, tradisi Anggaru ini masih sering ditampilkan nih ya dalam berbagai upacara adat maupun penyambutan tamu kehormatan. Meskipun fungsi militernya telah berubah, makna yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga saat ini. Nah, Anggaru ini mengajarkan pentingnya memegang teguh komitmen, bertanggung jawab atas setiap amanah, serta berani mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Tradisi ini juga menunjukkan betapa masyarakat Makassar sangat menghargai keberanian yang disertai kejujuran dan kesetiaan kelompok hari.

Ya, di era modern, pesan Angaru ini dapat kita maknai sebagai ajakan ya, untuk setia pada cita-cita keluarga, pekerjaan, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Tidak harus menjadi seorang prajurit untuk memiliki jiwa pengabdian ya. Setiap orang dapat menunjukkan keberanian melalui tindakan sederhana, seperti menepati janji, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta saling menghormati kula pahari dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kearifan lokal Makassar ini menjadi bukti bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan sumber inspirasi yang terus hidup dan mampu membentuk karakter generasi masa kini maupun masa depan. Kulapa hari itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona kearifan lokal Nusantara ya. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada berita mahalo dan juga informasi terkait program pesona budaya Borneo ya. Seputaran Kalimantan nih informasinya untuk Anda. Kita akan menuju Kalimantan mana nanti ya, yang pastinya nanti setelah beberapa lagu berikut ini untuk Anda spesial di Jumat pagi.

0: kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Indah, Tika.
2: Yo, indah.
3: Indah,
2: Mbak. Indah, Mbak.
4: Tes, tes, tes. Indah, pernah mikir enggak? Ketik ya. Ya, mulailah ulang, ulang.
3: Pernah mikir enggak?
4: Indah, pernah mikir enggak? Kenapa kita yang berbeda-beda gini? Ulang, ulang. Indah, pernah mikir enggak?

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.